0: Ayo kita lihat aja.
1: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
2: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada 14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
4: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
2: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
2: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda. Sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan lengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
0: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Industri percetakan

0: 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Vista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cep Kendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenkraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya hadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta, tetapi tersimpan kisah warga yang menyelamatkan warganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta materialnya. Dan pergerakan Pro 3 berikut kami hadir feature yang diproduksi oleh RRI pada berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin.

0: saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
1: Dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak pedana karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan kita kahan, bukan pas saya itu lambung. Kami katanya rumah hancur, cuman yang sebelumnya punya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua gitu. Ada surang sama pemisah nikah katanya. Ini kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
0: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lagi geser, gitu. Apa parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, barang-barang. Jadi trauma itu berat.
0: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip tiga kali, bang. Setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Tutup pintu kamar, air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Kita tanyalah bahkan rumah tetangga ini, bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Merasakan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena tersendak, baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
3: Berarti air berbelok ya, bang?
2: Air berbelok, bang.
3: Tapi mungkin aliran baru, ya?
2: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
0: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik

0: kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antar, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 26. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Polantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia lagi akan hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata benar ya info ini. Mana aku udah share link ke lagi. Hapus aja deh, semoga aja lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Percaya dan teraktual.

Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa sadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti

0: sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang-kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB, BBBD Aceh Tengah hingga pukul 22.50 WIB, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasi, Ngatulintang, Rusip, dan Ligek. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar Danau di Kampung Mendali. Material longsoran juga menyebabkan jumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Ilreluk, Sukadamai, Pajeget, Winare, dan Uring. Banjir yang melanda Kampung Kelip, Kecamatan Kelintang hingga merendam sekolah dan rumah warga. Di Kecamatan Rusip Antara, Material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. Kami lintas informasi, selamat pagi.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indie atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah

Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap

0: nyimpen di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dekat.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keluar. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk saat ini, ya, berkaitan dengan informasi dari laman KBRN, pendengar, ya, untuk informasi yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan di Aceh Tengah. Sementara itu, untuk Gunung Burung masih berstatus level 2 waspada untuk pagi ini, pendengar. Gunung Burung di Kabupaten Bandung Meriah Aceh masih berada pada tingkat level 2 atau waspada. Penetapan tersebut berdasarkan evaluasi geologi terhadap perkembangan aktivitas gunung api periode 1 hingga 15 September 2026. Dalam laporan evaluasi yang diterbitkan 21 September 2026, Badan Geologi menyebut aktivitas gempa vulkanik dalam mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. Dari rata-rata 3 kejadian menjadi 4 kejadian per hari. Selama periode pemantauan, seismograf merekam 66 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 31 kali gempa tektonik jauh. Sementara gempa vulkanik dangkal dan gempa terasa tidak terekam. Untuk informasi lengkap, pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: by Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI Foyer Info.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. Mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Iya, oke, oke, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

39 laga. Regar Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam matchday pertama grup 3 UEFA Nations League 2020-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley, London pada Minggu 27 September 2026. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane mengembalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai mistar gawang pada menit ke-54. Alec Baena menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60 dan Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Pelatih Spanyol Luis de Fuente memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikan keadaan di paruh waktu kedua. Ia mengapresiasi ke dalam skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat langsung dibaca di laman kbrn rri.co.id.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: by Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: dari itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukan mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Gimana? Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya, musik dan informasi. Pendengar menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita sampaikan informasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK secara selektif afirmatif. Suharti ini menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada kamu jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya, emang sengaja begitu, biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI for Yay Info.
3: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk saat ini, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau POKBI memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikanae di Pante di Kementerian Pariwisata. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hybrid dengan melibatkan pengurus POKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang POKBI turut berpartisipasi melalui daring.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja sudah berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.
2: Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id untuk kali ini. Dari laman KBRN diberitakan berkaitan dengan emas kedua Asian Games mendengar dari Rahmat catatkan rekor dunia ya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui juga, kita sampaikan kembali. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatatkan angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch ya. Dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan maksud kami di kelas 75 kg semakin ketat. Ya, akhirnya pendengar, Rahmat berhasil meraih emas dengan mengunci total 366 kg, unggul tipis dari Werafon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Sebelumnya rekor dunia kelas 75 kg putra dipegang Ri. Kini Rahmat menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan menggunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan pendengar, terima kasih ya masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ditemani oleh rekan Fajri, dan untuk saat ini akan ya ditemani ya pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadir lagi di program Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini, edisi siar Minggu 27 September 2026, dan dengan tema Tanggap Bencana Sedari Kecil. Ya pendengar, di program Idola kali ini akan ada Kak Nadifa dan Kak Alifa selaku pengisi acara, dan bersama penyiar cilik kita Naya, kita ikuti selengkapnya.
1: Indonesia Layak Anak, RRI Takengon hadir bersama. Lindungi hak anak, wujudkan masa depan ceria. RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.

0: Ustadz Idola, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya tetap semangat ya. Kembali lagi bersama aku, Naya, di program Idola Pro 1 RRI Takengon. Senang banget rasanya bisa menemani Sobat Idola selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita bahas tema hari ini, ada satu sahabat cilik pemberani yang mau membaca surah Al-Baqarah 1-10 nih sahabat cilik. Yuk kita dengarkan darinya karena dosa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Nada Nadifa. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa ankahilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqana al-insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu sajadayn. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Kak Nadifa keren bacaannya. Semoga kita semua menjadi anak saleh-saleha ya sobat. Amin. Oh iya, Kak Nadifa ini kabarnya jago karate loh. Next time kita bakal kulik nih ya sobat.

Sobat Ida, hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang penting banget. Tapi kita buat dengan cara

ketika menghadapi keadaan darurat. Karena menjadi anak tangga bencana itu keren. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tahu siapa yang harus dimintai bantuan, dan yang paling penting, kita tidak panik. Jadi, tetap bersama aku di program Idola Pro 1 RRI Tapingan. Jangan kemana-mana ya.

0: mendengarkan program Indonesia Raya Anak bersama FSI Pakenon, suara ramah anak Indonesia.
1: Oke, sebelum kita lanjut nih, ada sobat seru pemberat nih, lainnya yakni Kak Alifa yang mau membacakan surah Maryam dan Al-Fajr. Yuk kita simak dengan sesama sobat cilik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alifa hari ini akan membacakan surah Al-Maryam ayat 30-33. Dan kami lanjutkan dengan surah Al-Fajr ayat 1-10. Eva mulai ya teman-teman.

0: Wajalani mubarakan aynama kuntu wa arsani bisalati wazadum suhayya wabaran biwalidati walam yajalni jabbaran syakiyya. Alhamdulillah surah al-fajr ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin asyr wasyafi'i wal-watr wal-layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil autad sadaqallahu al-azim wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Kak Alifa keren banget ya sobat cilik. Bacaannya mantap, suaranya lembut dan sangat percaya diri. Oh iya, buat kamu yang mau mengisi program idola, boleh ya hubungi tim siaran atau komen di media sosial RRI Takengon. Boleh.

Sobat Idola, sebelum belajar menjadi anak yang tanggap bencana, kita kenalan dulu yuk sebenarnya apa sih bencana itu? Bencana adalah kejadian yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan bisa menimbulkan kerusakan, kerugian, bahkan membahayakan keselamatan. Bencana bisa terjadi karena berbagai sebab. Misalnya ada gempa bumi. Kalau gempa terjadi, tanah bisa terasa berguncang. Ada juga banjir, yaitu ketika air mengenangi wilayah yang biasanya tidak tergenang. Kemudian ada tanah longsor, terutama di daerah yang memiliki lereng atau perbukitan. Ada juga kebakaran dan masih banyak lagi jenis bencana lainnya. Tapi Sobat Idola harus ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi kita bisa belajar untuk mengurangi resikonya dan mengetahui cara menyelamatkan diri. Jadi mulai sekarang, jangan hanya bilang semoga tidak bencana, tetapi kita juga harus berkata, kalau terjadi keadaan darurat, aku harus tahu apa yang dilakukan. Sekarang aku mau kasih pertanyaan nih untuk Sobat Idola. Kalau tiba-tiba terjadi gempa saat kalian sedang berada di dalam rumah, apa yang harus dilakukan? A. Langsung berlari keluar sambil berteriak. B. Berlindung di tempat yang aman dan melindungi kepala. C. Tetap bermain karena mengira gempanya sebentar. Menurut Sobat Idola, jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Kita harus tetap tenang, berlindung di tempat yang aman dan melindungi kepala serta tubuh. Nah, sekarang kita belajar tentang salah satu bencana yang bisa terjadi di sekitar kita, yaitu gempa bumi. Sobat Idola, saat gempa terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Kalau kita panik, kita bisa sulit berpikir dan malah melakukan tindakan yang berbahaya. Kalau berada di dalam ruangan, kita bisa melakukan prinsip sederhana, merunduk, berlindung, bertahan, atau yang sering dikenal sebagai trap, cover, hold on. Artinya, pertama menunduk, kedua berlindung misalnya di bawah meja yang kokoh, ketiga bertahan sampai guncangan berhenti. Jangan berdiri dekat kaca, lemari atau benda yang mudah jatuh. Dan jangan langsung menggunakan lift ketika terjadi keadaan darurat. Kalau sudah aman untuk keluar, ikuti arahan orang dewasa dan menuju tempat yang aman.

dengarkan program Indonesia Raya Anak bersama RRI Pokemon, suara ramah anak Indonesia. Sobat Idola, mungkin ada yang berpikir kan, aku masih anak-anak, memangnya aku bisa membantu saat bencana? Jawabannya, bisa. Tapi membantu bukan berarti anak-anak harus melakukan pekerjaan yang berbahaya. Anak-anak bisa membantu dengan cara yang aman. Contohnya, pertama, mengetahui nomor atau orang yang bisa dihubungi ketika keadaan darurat. Kedua, mengetahui jalur evakuasi di rumah dan sekolah. Ketiga, mengikuti arahan orang tua, guru dan atau petugas. Keempat, tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Kelima, mengingat teman dengan cara yang baik. Misalnya, teman-teman jangan panik, ikuti arahan guru. Keren kan? Jadi, anak tanggap bencana bukan berarti harus menjadi pemberani melakukan hal berbahaya.

Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah seru, tas siaga bencana. Sobat Idola pernah dengar, tas siaga adalah tas yang disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar ketika terjadi keadaan darurat. Kira-kira apa saja ya isinya? Yuk kita sebutkan bersama. 1. Air minum. 2. Makanan tahan lama. 3. Obat-obatan atau perlengkapan P3K sesuai kebutuhan keluarga. 4. Senter. 5. Peluit. 6. Masker. 7. Dokumen penting yang disimpan dengan aman dan tentunya kebutuhan khusus setiap anggota keluarga. Ajak ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lain untuk menyiapkan tas siaga bersama-sama.

Sahabat Idolah, dari pembicaraan kita hari ini ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat. Tanggap bencana dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mulai dari hal sederhana, belajar mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat bersama keluarga, mendengar informasi dari sumber yang terpercaya, dan yang paling penting, tidak panik. Kalau sesuatu saat terjadi bencana, jangan merasa sendirian. Ada orang tua, ada guru, ada petugas, ada masyarakat, dan ada banyak orang yang siap membantu. Jadi, mulai hari ini, yuk kita menjadi anak tanggap bencana.

Tidak terasa sobat idola, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang tangga bencana dari sedari kecil. Mulai dari mengenal bencana, cara menghadapi gempa, pentingnya tidak panik, sampai menyiapkan tes siaga bersama keluarga. Semoga setelah mendengarkan program hari ini, sobat idola semakin siap dan semakin peduli terhadap keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Ingat ya, siap sebelum bencana, tenang saat bencana, dan saling membantu setelah bencana. Aku, Naya, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani aku di program Idola Pro 1 RRI Pakengon. Tetap ceria, tetap belajar, tetap waspada, dan tentunya jadilah anak Indonesia yang tanggap bencana. Sampai jumpa di program berikutnya. Dadah sobat Idola.

Menonton Indonesia Raya Anak bersama RRI Pakenan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak. Ini masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dan juga adik-adik yang ada di rumah, demikian telah kita ikuti program Idola Indonesia Layak Anak bersama penyiar cilik Naya dan bersama Kak Nadiva dan juga Kak Alifa selaku pengisi acara. Ya pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan pendengar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang tentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Such a pity. Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami ingin menunjukkan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan yang menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium.
4: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was probably
4: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral

Do dan Yam Martin juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi

0: berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen pada FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen pada FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 24 pemain ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di pelik bunyi berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSKC Ciamis.
2: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Jadi saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang kita harapkan tidak turun di bulannya, kenapa tidak mendapat satu poin yang ditunggu sudah akan menyesal di sini dengan sistem perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon dengan rangkaian Takengon siang ini, pendengar. Dan masih akan kami hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda, dan juga lagu-lagu untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bologna!
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Sen gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku bapak.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi Perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9 ribu buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia atau dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Ia menjelaskan pemerintah juga akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan menjadi museum tertua. Menurutnya, keberadaan perpustakaan riset dapat membuka akses terhadap dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan lainnya bagi peneliti. Salah satu koleksi penting berupa catatan harian Batavia merekam berbagai peristiwa masyarakat sejak abad ke-17 hingga sekarang. Selain catatan Batavia, perpustakaan menyimpan majalah dan naskah yang merekam berbagai peristiwa masa lalu di Nusantara secara lengkap. Koleksinya juga mencakup hikayat, serat, suluk, roman, serta karya dari tradisi lisan yang pernah dicetak untuk pembaca aktif. Ia menyebut koleksi dari masa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada dekade 1970 hingga 1980-an cukup lengkap dan beragam. Buku langka, sejarah, dan antik turut tersedia, termasuk karya serat Centini yang menjadi bagian penting koleksi perpustakaan. Ia juga berharap Museum Nasional kembali utuh menjelang usia 250 tahun melalui restorasi dan revitalisasi sejumlah bagian penting. Perbaikan termasuk koleksi emas dan uang yang terbakar dengan penyelesaian ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan secara bertahap. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali. Lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Curah hujan tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayo luas sejak Jumat 25 September 2026 malam lalu menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Gayo Luas, peningkatan debit terjadi di Sungai Aibobo dan Sungai Badak Kecamatan Dabun Gelang, Sungai Kuala Tripe Desa Durin Siku Kecamatan Blangkejeren, Sungai Pinturime Kecamatan Pining, serta anak Sungai Gele di Kecamatan Blangkejeren. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan luapan air dan berdampak pada permukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai atau das. Hingga Sabtu 26 September 2026 malam, kondisi cuaca masih dilaporkan hujan lebat. Personel Pusdalops PB BPB PB dan tim reaksi cepat TRC BPBD Gayo Luas turut melakukan pemantauan dan bersiaga selama 24 jam. BPBD mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersiap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar RRI Tokyo, dimanapun Anda berada saat ini pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita memasuki program musik tradisional dan budaya pendengar ya. Adapun untuk pembahasan budaya di siang hari ini pendengar, kita mengangkat tentang budaya Aceh pendengar. Dan untuk tema hari ini yaitu yaitu terkait pemulia jame ya pendengar ya. Pemulia jame, tradisi memuliakan tamu dalam budaya Aceh. Ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang pemulia jame pendengar ya, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah sikap nih pendengar. Sikap untuk menghargai kehadiran orang lain gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa sangat sederhana. Ketika ada seseorang datang ke rumah, kita menyambutnya, kita mempersilakan duduk gitu ya, kita menanyakan kabarnya, kita menyediakan minuman atau makanan sesuai kemampuan, kita berbicara dengan bahasa yang santun, dan yang tidak kalah penting pendengar, kita membuat tamu merasa diterima di rumah kita gitu pendengar ya. Nah, itulah salah satu bentuk nyata dari memuliakan tamu. Namun pendengar, makna pemulia jame jauh lebih luas daripada sekedar menyediakan hidangan. Di dalamnya ada keramahan, kesopanan, penghormatan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama pendengar. Karena itu tradisi ini sebenarnya relevan bukan hanya ketika kita menerima tamu di rumah pendengar ya. Nilai yang sama dapat kita bawa ke sekolah, ke tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan di ruang digital pendengar. Ketika kita bertemu orang baru, apakah kita menyambutnya dengan baik? Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, apakah kita mau membantu? Dan ketika ada seseorang yang berbeda latar belakang nih pendengar dengan kita, apakah kita tetap menghormatinya? Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini sebenarnya berkaitan semangat gitu ya, dengan semangat pemulia jame. Ya, pendengar, Aceh memiliki kekayaan adat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi pendengar. Namun sebuah budaya tidak akan tetap hidup hanya karena kita mengetahui namanya. Budaya akan tetap hidup ketika nilai yang ada di dalamnya itu dipraktikkan. Jadi pemulia jame bukan hanya sekedar ungkapan pendengar. Ia akan bermakna ketika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, coba kita bayangkan ya sebuah suasana gitu. Ada seseorang yang datang ke rumah kita. Mungkin ia adalah saudara yang sudah lama tidak bertemu barangkali ya. Mungkin juga seorang sahabat atau mungkin juga tetangga gitu. Walaupun ya tetangga di samping rumah gitu pendengar ya. Atau bahkan orang yang baru pertama kali datang ke rumah kita. Apa yang membuat orang tersebut merasa nyaman gitu? Bukan selalu rumah yang besar gitu ya. Bukan pula makanan yang mahal atau hidangan yang apa ya, yang enak gitu ya. Ya seringkali yang paling diingat itu justru adalah cara kita memperlakukannya gitu pendengar. Keramahan, sapaan gitu ya, sapaan hangat, senyuman gitu ya. Kemudian untuk kesediaan mendengarkan dan perhatian kecil yang kita berikan pendengar. Nah, inilah yang membuat nilai memuliakan tamu menjadi begitu penting. Dalam budaya masyarakat Aceh pendengar, menerima tamu juga dapat menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana bisa menjadi awal dari persaudaraan. Obrolan di ruang tamu bisa menjadi jalan untuk saling mengenal gitu pendengar, saling mengenal antara satu sama lain gitu ya. Dan makanan yang dihidangkan bisa menjadi simbol kebersamaan. Ya, sebuah sapaan yang ramah juga bisa meninggalkan kesan yang panjang pendengar. Ya, pendengar, di zaman sekarang kehidupan kita memang berubah pendengar ya. Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik pendengar. Semua berada dalam genggaman kita gitu pendengar ya. Ketika kita bertemu orang dari berbagai daerah melalui media sosial. Tetapi kemajuan teknologi ini seharusnya tidak membuat kita kehilangan keramahan pendengar. Justru nilai-nilai budaya seperti pemulia jame ini dapat menjadi pengingat bahwa di balik teknologi tetap ada manusia yang membutuhkan penghargaan dan penghormatan. Nah, ketika seseorang berkunjung ke rumah kita, sambutlah dengan baik. Ketika seseorang datang ke kantor atau lingkungan kita, berikan sapaan yang ramah. Nah, ketika ada orang baru di lingkungan masyarakat, jangan dibiarkan yang merasa sendirian pendengar ya. Karena
keramahan tidak membutuhkan biaya besar, tetapi dampaknya bisa sangat besar pendengar.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, untuk saat ini pendengar kita break sejenak ya dari program musik tradisional dan budaya, karena pendengar kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pendengar.

0: Anda.
1: Hey, baik pendengar Tekeng dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Tekeng dan sekitarnya.

Ya baik pendengar RRI Takyau dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan program budaya, musik tradisional dan budaya untuk siang ini masih dengan budaya Aceh pendengar ya, yaitu tema Pemulia Jameh atau memuliakan tamu dalam budaya Aceh pendengar. Ya pendengar, nilai Pemulia Jameh juga dapat kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat pendengar ya. Ketika ada kegiatan di kampung misalnya, masyarakat berkumpul dan saling membantu. Nah ketika ada orang datang dari luar daerah nih, masyarakat dapat memperkenalkan lingkungan, makanan, kesenian dan kebiasaan setempat juga. Nah pendengar, ketika ada acara keluarga, tamu tidak hanya dipandang sebagai orang yang datang untuk menghadiri acara, kehadiran mereka juga dihargai sebagai bagian dari hubungan sosial. Nah disinilah kita melihat bahwa budaya menerima tamu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan gotong royong dan kebersamaan. Ya pendengar, ada nilai bahwa kita tidak hidup sendirian ya, tetapi kita membutuhkan orang lain, dan karena itu kita juga perlu memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, pendengar, Aceh juga dikenal memiliki beragam daerah dengan karakter budaya yang kaya pendengar. Ada Aceh Tengah, Gayo gitu ya, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan berbagai wilayah lainnya. Ya, masing-masing mempunyai kekayaan tradisi dan ekspresi budaya yang beragam. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh pendengar. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi ruang untuk saling mengenal. Ketika kita menerima seseorang dari daerah lain, kita belajar tentang kebiasaannya. Ketika orang lain datang ke daerah kita, kita juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk memperkenalkan budaya kita. Dengan begitu pendengar, tradisi memuliakan tamu dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat. Ya, pendengar, hari ini kita berbicara tentang Pemulia Jameh pendengar ya, sebuah nilai tentang memuliakan tamu dan menghargai sesama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan dari pembahasan kita pendengar, ada satu pesan sederhana yang bisa kita bawa, yang bisa kita ingat gitu ya, yaitu keramahan tidak harus mewah. Kadang-kadang cukup dengan senyum, cukup dengan salam, cukup dengan mempersilakan duduk, dengan mendengarkan, dan cukup dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu ya. Karena budaya akan terus hidup apabila nilai-nilainya terus dipraktikkan. Dan pendengar, mari kita wariskan kepada generasi berikutnya bukan hanya nama tradisinya ya, tetapi juga semangat yang ada di balik tradisi tersebut. Mari kita jaga keramahan, kesopanan, kebersamaan, dan pendengar, mari kita terus lestarikan budaya Aceh melalui kehidupan kita sehari-hari. Pemulia Jameh, adat Getanyo, memuliakan tamu adalah bagian dari jati diri dan kebersamaan kita pendengar. Ya pendengar, terima kasih ya sudah bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya untuk hari ini pendengar. Dan kita cukupkan untuk program tersebut karena saat lagi pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kita hadirkan atau kita dengarkan bersama Keberseru nih pendengar.

Halo sobat RRI pecinta kuliner, kalau lagi jalan ke Aceh jangan sampai kelewatan satu hidangan yang ikonik sekali, yaitu mie Aceh. Bukan cuma sekedar mie biasa, tapi sebuah pengalaman rasa yang kaya rempah dan bikin nagih. Kenapa mie Aceh begitu spesial? Mie Aceh itu unik karena beberapa hal. Pertama, mie-nya beda. Mie yang dipakai tebal, pipih, dan berwarna kuning cerah. Beda sama mie instan atau mie ayam yang biasa kita makan. Teksturnya kenyal dan bikin puas. Rahasia kelezatan mie Aceh terletak pada bumbunya. Bumbu khas Aceh ini punya aroma rempah yang kuat dan rasa yang kompleks. Ada rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang menyatu sempurna. Pilihan penyajiannya bikin penasaran. Nah, ini yang bikin mie Aceh makin seru. Ada pilihan, digoreng kering atau digoreng basah. Yang digoreng kering, minyak dimasak sampai bumbunya meresap sempurna. Kalau yang digoreng basah, ada sedikit kuah yang kental dan gurih. Ketiganya enak dan buat lidah makin basah terus. Lebih dalam soal rasa dan pengalaman makan mie Aceh. Bayangin deh, pas suapan pertama, aroma rempahnya langsung menyerbu indera penciuman. Rasa pedasnya nendang, tapi bikin ketagihan. Kuah kental dan gurih bikin lidah bergoyang. Apalagi kalau ditambah topping, seperti daging sapi, udang, atau kepiting. Wah, makin mantap. Mie Aceh bukan cuma soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Biasanya, mie Aceh disajikan di warung-warung pinggir jalan atau restoran sederhana. Suasananya hangat dan ramai, bikin kita

Ya baik, mendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, tetap bersama kami ya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, akan kami hadirkan kabar seru nih di ruang dengar Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Seruni, menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahkan ke Berserluni. Tarlo Minggu tanggal 27 September 2026. Saudara, inilah ke Berserluni selengkapnya. Bupati Gayo Luas Muniro Perusahaan Pelaksana Pembangunan Hunian Tetap atau Huntap Relokasi Terpusat Munurumen Masyarakat Lokal Mujadi Ken Tenaga Kerja. Selengkapnya sawahan Aurora.
2: Bupati Gayo Luas Muniro Perusahaan Pelaksana Pembangunan Hunian Tetap atau Huntap Relokasi Terpusat Munurumen Masyarakat Lokal Mujadi Tenaga Kerja. Haloyai sawahne waktu rapat pre-construction meeting atau PCM, Muro Mutual Cek 0 atau MC 0, pembangunan huntap relokasi terpusat, beserta prasarana sarana urum utilitas atau PSU, Gayo Luas 2 dan Gayo Luas 3. Bupati menilai proyek sinilai kontraki sawah ratusan miliar ini turah-turut munosah dampak ku pemulihan ekonomi masyarakat. Iharapan perusahaan memberdayakan tenaga kerja lokal sesuai keahlian, lagu tukang, si bebuat menguruk pondasi, urum buat konstruksi leni. Menuruti kuli nilai proyek huntap, diharapkan numetina menghasilkan hunian kin korban bencana pelin, tapi juga turah menggerakkan perekonomian masyarakat Gayo Luas. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Ketua DPRK Gayo Luas, Ali Husin, mendorong kebutuhan pembangunan di Kabupaten Gayo Luas. Lengkapi sawahan Selvianti.
3: Ketua DPRK Gayo Luas Ali Husin mendorong kati kebutuhan pembangunan si menjadi aspirasi masyarakat mupi akomodasi wan perencanaan pemerintah Kabupaten Gayo Luas. WP Muniro anggota DPRK mengelompokkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan termasuk pembangunan dani perempusan urum dani pertanian. Menurut usulan Noya sejalan urum hasil reses anggota DPRK si selanjutnya kati paripurnanan sesuai urum ketentuan si berlaku. Hasil reses AI harapnya menjadi salah satu bahan pertimbangan wan penyusunan perencanaan pembangunan I Kabupaten Gayo Luas ku harap. Ari RR Takengen, Serpianti, menyuhani kabar Seruni.
1: Kapolres Bandar Meriah munaranen doa murum dan santunan anak yatim. Selengkapi sawahan Aurora.
2: Wan menekingan silaturahmi segergus menyawahan doa urum harapan kin keberkahan berurum. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI munaranan kegiatan doa murum urum santunan anak yatim iumah dinas Kapolres Bandar Meriah Jemaat Kelam Selangkan Mane 25 September 2026. Kegiatan dimulai sambutan Kapolres Bandar Meriah. Wan kesempatan Noya AKBP Riki Nugraha menyawahan berizin kin boyne pihak sing hadir menurumi kegiatan Noya. Mari menyawahan sambutan kegiatan dilanjutan urum membaca yasin dan doa murum si pimpin Ustadz Hendra Wansyah SHI. Boyne peserta secara hikmat dan kusuk wan menurumi rangkaian kegiatan. Mari yasinan dan doa berurum kegiatan pei lanjutan mangan berurum kin bentuk kebersamaan dan menekingan tali silaturahmi. Rangkaian kegiatan ditutup urum munosah santunan kin anak-anak yatim. Kapolres Bandar Meriah berharap kegiatan Noya numetina menjadi momentum kin memperkuat hubungan silaturahmi, tapi juga menjadi bentuk kepedulian urum berbagi kebahagiaan kin anak-anak yatim. Kegiatan berlangsung wan suasana keakrapan, kekeluargaan dan kebersamaan. Urum harapan doa berurum ini munemah keberkahan kin bewene keluarga besar Polres Bandar Meriah urum masyarakat. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Informasi selanjutnya, Uren Kol I Kabupaten Aceh Tengah, Rohol Sabtu Mane 26 September 2026, menyebabkan banjir urum tanuh murelas I 5 kecamatan. Selengkapnya sawahan Aurora.
2: Uren Kol I Kabupaten Aceh Tengah hari Rohol Sabtu Mane 26 September 2026 menyebabkan banjir urum tanah merelas I 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Aceh Tengah, sawah jam 22.50 waktu Indonesia Barat, bencana terjadi I Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, urum Kecamatan Ling. I Kecamatan Kebayakan tanah mencerun menutupi ruas jalan lingkar Lutawar I Kampung Mendali. Material tanah si merelas P menyebabkan sejumlah wikul mujadi engil. Sementara di Kecamatan Pegasing, onom kampung yakni Kedilah, Lirlop, Sukadami, Payajaget, Wihnareh, Urum Uring, Murenam karena Wihkul, Urum Gerainase, Kul Tepetwihi. Banjir pe terjadi di kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, sawah Murenam sekolah Urum Umah Warga, serta Mugangu, akses jalan. I Kecamatan Rosip Antara, material tano Urumatu Imayarus sawah menutupi ruas jalan nasional Takingan Pame. Sedangkan di Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, kerasi arus niweh menyebabkan to tergantung si bani bangun TNIP Manut. RR Takingan, Irani Arora, kin kabar serloni, munyawahan.
1: Uran kol dan ekstrim di wilayah hulu Kabupaten Gayo luas hari Jumat kelam selangkan mani 25 September 2026 menyebabkan debit wih i sejumlah wih kol meningkat signifikan. Selengkapi sawahan Arora.
2: Uran kol dan ekstrim di wilayah hulu Kabupaten Gayo luas hari Jumat kelam selangkan mani 25 September 2026 menyebabkan debit wih sejumlah wih kul meningkat signifikan. Berdasar dari laporan Pusdalop PB BPBD Gayo Luas, peningkatan debit terjadi wih kul Aibobo Urum Wih Badak Kecamatan Dabun Gelang, wih Kuala Tripe Desa Durin Siku Kecamatan Blang Kejeren, wih Pintu Rima Kecamatan Pining, serta anak wih Gele I Kecamatan Blang Kejeren. Kondisi yang berpotensi menyebabkan wih nik dan berdampak ke pemukiman warga di daerah aliran wih kul atau das. Sawaku Sabtu kelemne 26 September 2026, kondisi cuaca ilaporan uran kul. Personil Pusdalop PB Urum Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Gayo Luas P Raja Munaranan Pemantauan Urum Bersiaga selama 24 jam. BPBD menghimbau warga sitaring geniring niwih kul urum wilayah si berpotensi terjadi wim kenang, kin meningkatan kewaspadaan serta siap-siap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar serloni, munyawahan.
1: Onom kampung hari opat kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara kona banjir. Selengkapnya sawahan, Selvianti.
3: Banjir melanda onom kampung hari opat kecamatan I Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu 26 September 2026. Sebelum moya uran sedang sawah uran olok melanda wilayah Oya hari gelom sawah Kusobo. Berdasarkan laporan hari Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, banjir terjadi di Kecamatan Lawi Sumur, Bambel, Bukitusam, Orang Ketambi. Peningkatan debit wehkul Lawi Kisam, Orang Lawi Kinga menyebabkan tanggul wehkul Lawi Kisam meluap di Dusunasi, Kampung Terutung Megara, Lawi Pasaran, Kecamatan Lawi Sumur. Luapan wehkula berdampak ke permukiman serta lahan pertanian di masyarakat. Sekitar 40 hektar umur di Kampung Terutung Megara, Lawi Pasaran, Orang sekitar 10 hektar umur di Kampung Kisam Gabungan terdampak banjir. BPBD mencatat Liwi sekitar 49 kepala keluarga atau 186 jiwa terdampak. Gerara korban jiwa atau pe warga si mengungsi akibat musibah ini. Ari-ari Takingan, Selvianti, munyawahni kabar serluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serluni hari RRI Takingan. Nantinan kabar serluni selanjuti jeplo 1 jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

kamu mendengar istilah batas chandra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Megahertz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di program Pro Dangdut untuk hari ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk ya Pro Dangdut hari ini, untuk request lagu barangkali ataupun untuk titip-titip salam ya, boleh di line telepon kami di 082165854676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda, sebutkan nama dan salam-salam ataupun request lagu kesukaan Anda di line di nomor WhatsApp kami pendengar di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Kecuali suaranya. Halo.
2: Halo.
1: Ya, kamu ya?
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, apa kabar Kak Moy?
2: Sehat, Kak.
1: Sehat ya Kak Moy ya? Kayak kecil ya? Kayak kecil suaranya. Halo, Kak Moy. Tunggu sebentar Kak Moy ya. Oke, halo Kak Moy.
2: Halo.
1: Sebentar lagi. Oke. Okay. Coba.
2: Halo Kak.
1: Oke, apa kabar Kak Moy?
2: Orangnya baik-baik.
1: Orang. Iya. Orang asir-asir baik-baik saja Kak Moy ya.
2: Tunggu.
1: Kak Moy, suaranya kok agak putus-putus Kak Moy?
2: Kenapa ya? Dari ini.
1: Aduh. Kak Moy, suara Kak Moy kurang kedengaran lah ini. Putus-putus betulan.
2: Iya, Sir.
1: Oh, oh.
2: Iya, Kak.
1: Gimana Kak Moy?
2: Alam terakhir lagunya.
1: Iya, apa lagunya Kak Moy?
2: Alam terakhir.
1: Salam terakhir.
2: Malam, malam.
1: Oh, malam terakhir.
2: Ya, temannya tetap bisa mendengar
1: saya
2: dari kamu.
1: Oke, Kak Moy. Iya.
2: Iya, bisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak Moy ya, agak kurang apa ya, jelas suaranya Kak Moy. Ya ditunggu untuk lagunya ya Kak Moy, malam terakhir Kak Moy ya. Itu yang agak jelas tadi ya didengar Kak Moy.

0: Ya baik pendengar, tadi ada yang ingin bergabung pendengar waktu mau eti angkat mati. Oke, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, kita dan teman-teman dan Mbak Yati.
0: Oke, sehat Bang Joy.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya halo. Lagi di mana Bang Joy, di rumah kah atau di kebun nih Bang Joy?
1: Ini ada kerjaan sedikit aku di Sekong 3 di kantor TUA Sekong 3 nih kan.
0: Mm-hmm.
1: Ini lagi buat titik ada sedikit kerjaan nih kan yang kemarin belum selesai Mbak Yati.
0: Mm-hmm.
1: Ini lagi saya kerjakan kan.
0: Oke, iya. Ya. Sambilan
1: tadi sebenarnya Mbak Yati.
0: Kak Amoy Bang.
1: Kenapa apinya tuh? Metensin apinya ya?
0: Itulah kadang jaringan mungkin atau apalah, nggak tahu kita kah jaringan mungkin bang Joy.
1: Nggak mungkin jaringan, nampaknya hatinya api lama dia tuh anak nama itu.
0: Oh jadi minta tukar HP gitu?
1: Nggak, dia ada HP Android dia tuh Mbak Yati, tapi nggak pandai memakainya dia Mbak Yati.
0: Oh bukan, kadang HP Androidnya nggak ada pulsa jadi pakai HP lama nggak apa-apa Bang Joy.
1: Tahu ada nama kan banyak pulsanya dia tuh.
0: Mm-mm.
1: Habis kemarin ya, sudah sakit kemarin banyak dapat amplop ya Mbak Yati.
0: Bang Jo ini.
1: Itu satu kreasial dapat amplopnya aja tuh.
0: Oke.
1: Kalau bisa berikan hati yang baru ada nama biar bisa siaran air ke RI Kajengon.
0: Gak sempat keluar barangkali Bang Joy.
1: Ah, COD kan bisa sekarang berita.
0: Ya kalau COD takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi.
1: Oh betul, kita dari Samsung, kita beli Samsung, dikasih Samsung ya.
0: Enggak juga, enggak gitu maksudnya kan. Oke lah, terserah Bang Joy aja lah kalau gitu Bang Joy.
1: Itu kok bisa kan, kan apinya tuanan nama emaknya api ini. Waduh, indah-indah.
0: Aduh, indah.
1: Karena lagu ya tadi berawang lut lingi anak moya untuk tetap pernah lingi anak moya.
0: Iya tapi biasanya suara anak moya jelas kok Bang Joy, baru hari ini pun Bang Joy.
1: Enggak, dari kemarin apinya mungkin apinya telah didudukin apinya tuh.
0: Oh gitu.
1: Kalau api kita tundukin, kita bantalin tidur, memang kayak gitu gak ada rusak dan cepat payung Mbak Yati.
0: Oh iya, kak baru tahu ya Bang Joy.
1: Kenapa? Karena dia tertekan itunya, apanya tutusnya tuh kan. Kok bisa jangan ditidurin api tuh anak-anak mohon. Semoga anak-anak mohon tak sembuh, jangan agak-agak anak-anak mohon, anak-anak mohon. Operasi dan tak bisa yang ringan-ringan kan?
0: Iya.
1: Agar cepat sembuh, biar sedikit sedikit kaya suaranya kan?
0: Iya betul. Kita doakan saja untuk kesembuhan total ya anak-anakmu ya.
1: Kalau saya memang dokter, ya saya suntikkan terus tumbak ya tuh. Biar cepat sembuh biar
0: ya. Ya untungnya bukan Bang Joy dokternya ya.
1: Mbak Yati, saya lagu Mbak Yati.
0: Ya apa lagunya Bang?
1: Ini lagu zaman dulu waktu saya di Yosmawi dulu kan. Lagu ini penuh lagu penuh kenangan Mbak Yati.
0: Apa lagunya Bang?
1: Dari Agustin ya.
0: Iya.
1: Dari Agustin yang di DJ Cover Remix ya.
0: Cover Remix, judulnya Bang?
1: Judulnya Titik Dapat Amal Tujuh.
0: Abang pun mulai berangin suaranya Bang.
1: Hah?
0: Abang pun mulai berangin suaranya.
1: Apa namanya? Judulnya Cubit Tak Mau Dicubit.
0: Oh, Cubit Tak Mau Dicubit.
1: Ini keadaan cuaca di Simpang cuaca berawan Mbak Yati. Cuaca berawan ini nampaknya sore mau turun hujan Mbak Yati.
0: Iya, belum tahu juga kita Bang ya.
1: Ya mudah-mudahan ya, di kemarin ada angin puting beliung di Simpang kan, entah jangan kan.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan jangan lah.
0: Betul.
1: Oke, salam-salam Mbak Yati.
0: Iya, silakan Bang.
1: Salam-salam untuk Mbak Yati, buat kasih selalu.
0: Amin.
1: terus bentuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Prasana, Mbak Sepi, Mbak Mayani, Mbak Aurora, Mbak Ikadana, Bang Fajri, Bang Budi. Bang Budi juga kemana?
0: Ada, Bang.
1: Oh, di kantor.
0: Kalau siang ini itu belum kelihatan Bang Budi di kantornya.
1: Mungkin itu mungkin gak ada.
0: Atau bisa jadi malam nanti bermasuk.
1: Kalau kita di malam dia nampaknya. Terus untuk Bang Fajri, Bang Ibn, Bang Fadi, dan untuk Abang Capam kita kan.
0: Iya, betul.
1: Sehat selalu, di hari kebulan ke Bapak Bibin kita, Bapak Imam Taufik. Sehat selalu.
0: Iya,
1: amin. Dan untuk semua teman-teman kita. Ada yang lagi berkebun, ada yang lagi buat kue bolu, ada yang lagi mancing, dan lagi tidur kan. Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada, Mbak Jati ya.
0: Amin, betul-betul sekali.
1: Mungkin lebih dari Nelly Agustin, Katerin DJ, Cubit Tak Mali, Cubit Mbak Yati ya.
0: Oke, siap, ditunggu untuk lobbynya Bang Joy.
1: Itu kalau di putar Mbak Yati itu kawan saya yang pernah berkesan dengan lagu itu, ketawa dia tuh Mbak Yati.
0: Oke lah, siap.
1: Oke, begitu saja Mbak Yati ya.
0: Oke, Bang. Terusin,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuk Kak Amoy dan juga Bang Joy tadi sudah bergabung. Dan pendengar, Yati masih menantikan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon kami, ya sudah ada. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Oh, swing.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: Sri. Ya, ini juga mungkin terlalu dekat HP-nya sama radionya ya Bang ya?
1: Oh ya enggak ya.
0: Ini siapa
1: Pak? Pak Munjilatan.
0: Pak Munjir?
1: Pak Munjilatan.
0: Oh Pak Mun. Pak Mun di Lampahan ya Pak Mun ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat Pak Mun.
1: Mereka selalu kembali.
0: Iya, silakan Pak.
1: Iya, lagunya tidak semua laki-laki.
0: Ya, Lewaldi tidak semua laki-laki Pak ya.
1: Iya, dia yang disalami untuk semua pendengar aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih sekali, semoga Yati, semoga sehat.
0: Amin.
1: Yati, ya.
0: Oke, Bapak juga di sana sehat-sehat ya Pak Mun. Ya.
1: Sehat. Nah, Pak Yati ya.
0: Oke Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya untuk Pak Mun yang sudah bergabung ya. Dan ditunggu untuk lagunya Tidak Semua Laki-Laki dari Lewaldi ya Pak Mun ya. Baik pendengar, kita lanjutkan nanti ya untuk line interaktif bersama Anda. Setelah kita dengarkan dulu lagu dari Rita Sugiarto ya. Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Ini request dari Ana Namoy tadi. Dan dilanjutkan dengan lagu Cubit Tak Mau Dicubit dari Nela Agustina.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terusnya Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Ya baik pendengar dari Tokyo dimanapun Anda berada, kita masih di Rodangdut ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita bacakan dulu pesan WhatsApp ya, dari pendengar kita yang telah bergabung melalui WhatsApp. Iya, ada Kak Fitri ya di Payareje. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Fitri. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Kak Fitri juga ya, semoga Kak Fitri dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mau request lagu, kata Kak Fitri, dari Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya buat Kak Yati dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke Kak Fitri, siap, ntar lagi Yati siapin lagunya ya. Bawa Aku Penghulu dari Lesti. Ya, selanjutnya pendengar ada Kak Yana ya, di Kak Yana di Toa ini ya. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Kak Yana. Apa kabar Kak Yana untuk siang hari ini Kak Yana? Sudah makan siang kah gitu ya? Selamat siang, siang juga dangdut adalah kita. Kak request lagu ya. Oke, Mengejar Badai dari Nanang S. Salamnya buat kakak dan buat semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat semuanya, amin. Berizin juga untuk Kak Yana. Ya pendengar, yang dibacakan satu lagi ya, dari Supriyadi di Kebun Pantang. Pantan Jadi Ketol. Minta puterin lagu dari Tuti Wibowo yang berjudul Pacar Temanku. Salam buat pendengar semua. Oke siap, ditunggu untuk lagunya Pacar Temanku dari Tuti Wibowo ya Bang Supriyadi ya. Ya baik pendengar, kita masih ada beberapa pesan lagi nih ya. Nanti setelah ini ya ditemani dulu pendengar yang bergabung melalui line telepon. Jadi pendengar, setelah lagu ini nanti siap-siap ya, yang ingin bergabung boleh langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Kan kami hadirkan lagu apa ya, Lewaldi Tidak Semua Laki-Laki.

Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal.

besarnya kontribusi paus dalam

0: Selamat malam.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di sana?
0: Ini dari Datuk
1: Nur. Oh, Bu Nur.
0: Bu Nur.
1: Oke, saya Bu
0: Nur. Bu Nur juga.
1: Enggak, iya, Nur, tapi Nur Hayati. Oke.
0: Bagaimana kabar kakeknya?
1: Alhamdulillah, kakekmu baik-baik saja. Gimana di dunia itu, Nur?
0: Sudah mulai mendung-mendung, sedang hujan.
1: Oh, tapi di sini masih cerah loh, Bu. Di
0: ini sudah redup, sudah segayu redup.
1: Iya. Sudah mau turun hujan ya, Bu ya?
0: Cuaca alamat sinar aja.
1: Alamat, tapi belum tentu hujan gitu, Bu ya?
0: Menurut cuaca ini hujan.
1: Iya. Kalau lihat cuaca bisa jadi hujan, tapi nggak tahu juga. Kadang pagi lagi cerah.
0: Bawa mereka itu lagu ini.
1: Lagu ibu. Muksin Alatas.
0: Anak dia juga Muksin Alatas.
1: Mana lagu ibu ga?
0: Beri mesin, beri. Seperti Muksin Alatas saya, anu jualan banyak.
1: Oke, siap. Muksin.
0: Salam-salam ibu. Ibu penyiar dan kawan-kawan dan pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat selalu dan semoga terhibur dengan lagunya Muksin Alatas Rogo ini.
1: Oke, lagu Renang nguk ke Bu? Atau masih adakah cinta? Atau anggur merah ada juga.
0: Mana gitu?
1: Oh, Rena deh Buga.
0: Oke,
1: siap.
0: Semoga sehat selalu Ibu P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin, terima kasih untuk Bu Nur yang ada di seputaran Tunyang ya, sudah bergabung. Ditunggu untuk lagunya Rena dari Muksin Alatas. Ya baik pendengar, bagi Anda ingin bergabung seperti Bu Nur dan yang lainnya ya, langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, sembari kita menantikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, ya dibacakan dulu pesan WhatsApp dari Mak Selfie. Ya, assalamualaikum Dek Yati, selamat siang. Waalaikumsalam Mak Selfie, selamat siang juga. Selamat tugas dan jangan lupa mamam dan jangan lupa bahagia. Oke, siap. Kalau mamam itu nggak boleh lupa ya Mak Selfie ya, ngisi amunisi. Oke, insya Allah bahagia terus untuk Mak Selfie juga ya. Jangan lupa bahagia dan tetap sehat bersama keluarga ya Mak Selfie ya. Mama, lagunya dari Imam S. Arifin, judulnya Jangan Merana. Salam buat penyiar semuanya dan pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Pendengar dan penggemar ya, ada dua ini kata Mak Selfie ini. Ya, suara Kak Ama memang gak jelas, kayak hujan deras kedengarannya. Ya, mungkin apa tadi ya, ada problem apa mungkin tadi sama Ananamo ya. Oke, wassalam berizin Deyati, Romo-Romo Mak Selfie. Semoga terus happy selalu.

0: Baik pendengar, oh sudah dimatikan. Ya, langsung saja pendengar ya, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Mengejar apa tadi? Oh ya, mengejar badai dari Nanang Is.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya baik pendengar, masih di Prodangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Alfi ya di Jagung Jagat. Assalamualaikum Kak, ini Alif dari Jagung Jagat, ingin request lagunya Roma Irama, judulnya Perjuangan Doa, spesialnya buat para pendengar radio tetap di udara. Oke, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya ya Bang Alif ya, dari Roma Irama, Perjuangan Doa. Ya pendengar ya, dibacakan semua ya dari apa pesan WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ini Kak Reja. Lagu siang ini putarkan Bercanda. Salam buat kakak aja. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Reja yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Kak Desi ya di Simpang 3. Siang Kak, siang juga untuk Kak Desi. Request lagu Iis Dahlia, Rindu. Salamnya buat semua. Oke, terima kasih juga untuk Kak Desi dari seputaran Simpang 3 ya Kak Desi ya, dan ditunggu untuk lagunya Rindu dari Iis Dahlia.

0: Ya baik pendengar, ada yang ingin bergabung melalui Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang Kang Dangdut, adalah kita Dangdut ada di Meriah Jaya Kang.
0: Oke, siap Mas Boy. Waalaikumsalam Mas Boy. Gimana kabarnya Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat. Kamu pasti gak ada kekurangan satu apapun.
0: Alhamdulillah. Lagi di kebun, lagi di rumah nih Mas Boy.
1: Rumah kamu sedang minum kopi, sedang minum kopi.
0: Untuk siang ini belum, kebetulan Mas Boy belum minum kopi lagi. Oke. Mas Boy, karena berhubung setengah jam lagi nih Mas Boy ya, Yati langsung nanya ya. Apa lagu dulu kah Mas Boy, atau mau titip salam dulu Mas Boy?
1: Salamnya buat Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Saya undangannya Nur Kak Aselti. Bang Fajar, Bang Budi, Bang Ari, Bang Sultan, Bang Mur, Bang Herman, Bang Los, Bang Bayu, Bang Jadi para itu ada bersamanya
0: untuk mengundang. Oke, siap Mas Boy. Lagunya Mas Boy?
1: Lagunya Mobil dan Bensin aja kak.
0: Apa?
1: Mobil dan Bensin.
0: Oke, Mobil dan Bensin ya.
1: Terima kasih kak.
0: Oke. Siap, terima kasih kembali untuk Mas Boy sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda, Reina dari Muksin Alatas.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya, pendengar, 51 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini, pendengar ya. Dan pendengar, Mas Tepi masih ada dua buah lagu lagi ini untuk pendengar ya. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan Ari hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Tipe Min undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar istilah Kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Prosotek Berita di 93 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bertemu lagi bersama saya Ari di Prosotek Berita Kingon. Pendengar, tadi ya terima kasih ya untuknya Kak Yati yang telah menemani dari pukul 10 pagi tadi hingga tinggal sore ini ya pendengar ya. Pendengar, sekarang saatnya saya mengudara untuk memberikan banyak program-program dari Berita Kingon di ruang dengar Anda. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi sore ini ya, kami hadirkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: fucking one.
1: Kami sampaikan lintas informasi prosedur token untuk 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Banjir melanda 6 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Sabtu 26 September 2026. Setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari hingga pagi. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tenggara, banjir terjadi di Kecamatan Lawi Sumur, Bambel, Bukit Tusam, dan Ketambi. Peningkatan debit sungai Lawi Kisam dan Lawi Kinga menyebabkan tanggul sungai Lawi Kisam jebol di Dusun Nasi, Desa Terutung Megara, Lawi Pasaran, Kecamatan Lawi Sumur. Luapan sungai terdampak pada permukiman serta lahan pertanian masyarakat. Sekitar 40 hektar sawah di Desa Terutung Megara, Lawi Pasaran, dan sekitar 10 hektar sawah di Desa Kisam Gabungan terdampak banjir. Selain banjir, longsor juga terjadi di badan jalan nasional Kota Canablang Kejeren, tepatnya di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambi. Longsor turut menyebabkan tiang listrik PLN tumbang dan mengakibatkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. BPBD mencatat sebanyak 49 kepala keluarga atau KK dan atau 186 jiwa terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi. Pendengar, demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Buat Anda yang sedang bersama kami, saya Ari menemani Anda di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, gula. Dalam program ketahanan pangan, program presiden dengan tema Kejar swasembada gula 2 tahun, Mentan Amran percepat peremajaan dan perluasan tebu di tulang bawang. Gula, ya, pendengar, kita akan membahas tentang gula. Benda yang ukurannya tidak seberapa, tapi kalau tidak ada di rumah baru terasa ya pentingnya ya. Ya contohnya nih, mau bikin kopi, pasti cari gula. Mau bikin teh, gula. Bikin kue, gula. Bahkan masak juga, ada beberapa masakan yang menggunakan. Tapi sore ini kita tidak akan membahas gula hanya sebagai bahan yang ada di dapur. Kita akan melihat perjalanan gula dari sisi yang lebih besar pendengar. Karena sebelum menjadi gula yang kita gunakan sehari-hari nih, ada satu tanaman yang sangat penting di belakang. Apa itu? Tebu. Ya. Dan hari ini kita akan membahas program pemerintah yang cukup besar nih. Judulnya sudah sangat jelas ya. Program Presiden Kejar swasembada gula 2 tahun, Mentan Amran percepat peremajaan dan perluasan tebu di tulang bawang. Nah, ada beberapa kata penting di sini. Swasembada gula 1, 2 tahun 2, peremajaan tebu 3, dan perluasan tebu ada, dan 5, satu lokasi yang disebut secara khusus tulang bawang. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana nih pendengar. Kita akan melihat bagaimana 5 hal tadi saling berkaitan. Pertama nih soal target. Pada 17 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah mengejar penyelesaian program peremajaan tebu dalam 2 tahun. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ya, atau sering kita bilang Mentan Amran, melaporkan program peremajaan sekitar 100 ribu hektar per tahun yang secara hitungan awal membutuhkan 4 tahun. Kemudian target itu didorong untuk dipercepat menjadi 2 tahun. Ya jadi ya pendengar, ketika kita mendengar swasembada gula 2 tahun ya, perlu kita pahami dulu nih, ini adalah target pemerintah yang sedang dikejar. Bukan berarti sekarang Indonesia sudah berada pada kondisi swasembada gula, bukan. Nah, dari target tersebut kemudian muncul pertanyaan lagi nih. Kalau ingin mengejar produk gula dalam waktu lebih cepat, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabannya adalah memperbaiki tanaman tebu yang sudah ada. Ini yang disebut peremajaan. Secara sederhana, tebu yang sudah tua atau tidak lagi produktif dibongkar. Kemudian lahannya ditanam kembali dengan tanaman baru. Dalam pemberitaan pemerintah, proses ini juga dikenal sebagai bongkar ratun, yaitu membongkar tanaman tebu lama yang sudah tidak produktif untuk diremajakan. Mentan Amran menyebut sekitar 86% tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar 1,7 triliun untuk mendukung proses tersebut. Nah, kenapa tanaman perlu diremajakan? Karena kalau kita ingin produksi meningkat, tidak cukup hanya memperluas lahan. Tanaman yang sudah tidak produktif juga perlu diperbaiki. Coba kita bayangkan hal yang sederhana ya. Ada sebuah kebun, luasnya sudah ada, tanamannya juga ada. Tapi produktivitasnya sudah tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita hanya mengatakan tambah lahan baru, sementara tanaman lama produktivitasnya rendah, dibiarkan begitu saja, tentu ada bagian dari potensi produksi yang belum diperbaiki. Maka pendengar, peremajaan menjadi penting. Tanaman lama diperbaiki, produktivitas diharapkan meningkat. Dan di sini kita bertemu dengan satu istilah lagi nih, rendemen. Sederhananya, rendemen menggambarkan seberapa banyak gula yang bisa diperoleh dari tebu yang diolah. Jadi bukan hanya berapa banyak tebu yang kita punya, tapi juga kita harus bertanya, berapa banyak gula yang bisa dihasilkan dari tebu tersebut. Nah ini penting, karena tujuan akhirnya bukan memenuhi
Indonesia dengan tebu, bukan. Tujuan akhirnya adalah memproduksi, memperkuat produksi gula. Nah, setelah permainan, kita masuk ke bagian kedua yang juga ada jelas dalam materi ini. Perluasan areal tebu. Kalau permajaan memperbaiki tanaman yang sudah ada, perluasan berarti menambah areal pertambangan tebu. Dan salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah adalah Tulang Bawang di Lampung. Pada 26 Agustus 2026, Menteri Pertanian, Mentan Amran ya, melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan pengembangan tebu melalui pembukaan areal baru sekaligus permajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Menurut Kementan, pengembangan tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30 ribu hektar. Pengembangan areal baru tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. Jadi sekarang kita bisa melihat hubungan antara dua langkah kecil. Permajaan, apa itu? Memperbaiki tanaman yang sudah ada. Terus perluasan, menambah areal pengembangan. Keduanya diarahkan untuk memperkuat produksi gula. Tapi tentu saja ya, luas lahan saja tidak otomatis membuat gula langsung bertambah. Ada proses setelahnya nih. Bibitnya harus tersedia, budidayanya harus berjalan, tanamannya harus tumbuh, kemudian dipanen. Setelah itu tebu harus masuk ke pabrik untuk diolah, dan hasil akhirnya baru menjadi gula. Jadi dari tanah sampai menjadi gula, jalannya lumayan panjang mendengar. Tidak seperti kita pergi ke warung nih, bang, gula satu, bayar, pulang, selesai. Di belakang 1 kg gula ada proses pertanian dan industri yang panjang. Dan karena itu, pemerintah juga tidak hanya bicara tentang luas lahan. Kementerian Pertanian menyebut, peningkatan produktivitas menjadi kunci. Dengan langkah antara lain permajaan tanaman, penggunaan benih unggul, tebu, perbaikan budidaya, peningkatan rendemen, serta penguatan hubungan antara pekebun dan pabrik gula. Artinya ada pekerjaan ya, dari hulu sampai hilir nih, dari kebun sampai pabrik. Dan di tengah semua itu ada pihak yang sangat penting. Siapa itu pendengar? Petani tebu. Karena ketika kita berbicara tentang permajaan tebu rakyat, berarti kita berbicara tentang lahan yang dikelola petani. Ketika kita berbicara tentang peningkatan produksi tebu, berarti produktivitas petani juga menjadi bagian dari pembahasannya. Jadi jangan sampai kita melihat swasembada gula hanya dari angka produksi nasional. Ada manusia yang mengerjakan tanaman itu, ada petani yang menanam, ada yang merawat, memanen, dan hasil panennya kemudian menjadi bahan baku bagi industri gula. Ya karena itu ya pendengar, keberhasilan program juga berkaitan dengan bagaimana dukungan ya kepada petani berjalan. Dalam laporan pemerintah, dukungan tersebut mencakup permajaan mekanisasi, penggunaan bibit unggul, benih unggul ya, hingga penguatan kemitraan dengan industri gula. Nah sekarang kita kembali ke Tulang Bawang nih. Kenapa daerah ini penting dalam pembahasan kita? Karena Tulang Bawang merupakan salah satu kawasan utama pengembangan tebu di Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyebut kunjungan Mentan pada 26 Agustus 2026 dilakukan di Perkebunan Tebu Indo Lampung Perkasa di Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gunung Meneng ya. Kunjungan itu berkaitan dengan penguatan sektor tebu dan upaya mendukung swasembada gula nasional. Jadi ketika materi kita hari ini ya menampilkan perkebunan tebu di Tulang Bawang, kita sedang melihat salah satu bagian dari strategi yang lebih besar nih. Perluasan areal, permajaan tanaman, peningkatan produktivitas, semuanya diarahkan kepada satu target, memperkuat produksi gula nasional. Dan disinilah ada hal menarik yang perlu kita pahamin. Pemerintah menyampaikan target swasembada gula dalam 2 tahun. Tetapi program permajaan dalam rilis Kementerian Pertanian disebut ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Nah, ini jangan dilewatkan begitu saja nih. Karena kalau kita mendengar angka 2 tahun dan 3 tahun, tentu muncul pertanyaan dong, bagaimana hubungan kedua target tersebut? Yang perlu kita pahami nih,
Pernyataan tentang swasembada dalam 2 tahun merupakan target hasil yang ingin dicapai. Sementara keterangan 3 tahun pada program permajaan merupakan target pelaksanaan program permajaannya. Jadi keduanya tidak boleh langsung kita samakan sebagai satu angka yang sama, ya, dengar ya. Ini justru menunjukkan bahwa target swasembada tidak hanya bergantung pada satu kegiatan.

naik sekitar 13,1% dibandingkan tahun 2025. Luas areal tebu 2026 diperkirakan sekitar 585.390 hektar. Saya ulangi, 585.390 hektar dengan produksi tebu sekitar 40,20 juta ton dan rendemen 7,51%. Nah, angka-angka ini bukan untuk kita hafalkan nih. Yang penting adalah memahami ceritanya nih, pendengar. Ada upaya meningkatkan luas, ada upaya meningkatkan produktivitas, ada upaya memperbaiki tanaman, dan ada target peningkatan produksi gula. Mentan juga menyatakan pemerintah akan mendukung pabrik gula agar mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Jadi kalau kita tarik garis lurus nih dari judul pembahasan sore ini, pendengar, jalurnya seperti ini nih. Presiden menetapkan target. Targetnya adalah mengejar swasembada gula dalam 2 tahun nih. Kemudian pemerintah melakukan percepatan. Salah satu langkahnya adalah permajaan tebu. Langkah lainnya adalah perluasan areal tebu. Dan salah satu lokasi yang sedang didorong adalah tulang bawang. Kemudian semuanya diarahkan pada peningkatan produktivitas produksi ya, gula nasional. Nah, di sini kita bisa memahami ya kenapa judul hari ini menggunakan kata ketahanan pangan nih. Karena gula bukan sekedar urusan minuman atau dapur nih. Ketika sebuah negara berusaha memperkuat produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, kemampuan produksi dalam negeri menjadi bagian penting dari ketahanan pangan. Tapi nih, sekali lagi, target dan capaian harus kita bedakan. Targetnya sudah disampaikan, programnya sudah dijalankan, hasil akhirnya perlu terus dilihat berdasarkan perkembangan di lapangan. Dan ini justru menarik untuk kita ikuti. Apakah tanaman yang diremajakan ya benar-benar meningkatkan produktivitas? Apakah areal baru menghasilkan sesuai harapan? Apakah produksi gula meningkat? Bagaimana perkembangan petani? Dan bagaimana kemampuan industri gula menyerap serta mengolah tebu? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang nantinya akan memperlihatkan sejauh mana target tersebut berjalan, pendengar. Jadi kalau kita bicara swasembada gula 2 tahun, jangan hanya melihat angka 2 tahunnya. Lihat juga pekerjaan yang harus terjadi di dalam 2 tahun tersebut. Ada tanaman yang harus diremajakan, areal dikembangkan, produktivitas yang ditinggalkan, pabrik yang harus mendukung, dan ada petani yang harus menjadi bagian penting dalam prosesnya. Karena ya pada akhirnya gula tidak muncul begitu saja di rak toko. Ada tebu yang harus tumbuh, petani yang harus bekerja, mesin yang harus terus bergerak, dan pabrik yang harus terus mengolah ya. Barulah menjadi gula yang kita gunakan sehari-hari. Dan tulang bawang menjadi salah satu bagian dari cerita besar tersebut. Jadi pertanyaan besarnya bukan hanya bisa atau tidak swasembada gula dalam 2 tahun, tapi ya kita juga perlu memahami apa saja yang sedang dilakukan untuk mengejar target itu. Dan jawabannya dari materi yang kita bahas hari ini, salah satunya adalah mempercepat permajaan tanaman tebu dan memperluas areal tebu termasuk di tulang bawang. Itulah pendengar inti dari pembahasan kita ya. Benar, kita lanjutkan setelah jeda.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Hacking On. Buat Anda yang baru bergabung ya, kita sedang membahas program Presiden Kejar Swasembada Gula 2 tahun Mentan Amran Percepat Permajaan dan Perluasan Tebu di Tulang Bawang. Kalau kita tarik kembali benang merah obrolan kita tadi ya, ada dua kata yang sangat penting nih pendengar. Permajaan dan perluasan. Permajaan dibutuhkan untuk memperbaiki tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Perluasan dibutuhkan untuk menambah area pengembangan tebu. Dan keduanya diarahkan untuk memperkuat produksi gula nasional. Tulang Bawang menjadi salah satu bagian, salah satu wilayah ya, yang sedang mendapat perhatian dalam pengembangan tersebut. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ingat. Target bukan hasil. Target adalah sesuatu yang sedang dikejar. Karena itu, target swasembada gula dalam 2 tahun nantinya perlu dilihat melalui perkembangan nyata di lapangan. Apakah produktivitas meningkat? Apakah produksi gula bertambah? Apakah permajaan berjalan? Apakah areal baru berkembang? Dan bagaimana petani serta industri gula ikut bergerak dalam proses tersebut? Itulah yang akan menjadi bagian penting dari perjalanan program ini ya pendengar ya. Dan mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita bawa pulang sore hari ini ya. Ketika kita melihat gula di meja, jangan hanya melihat hasil akhirnya. Ada perjalanan panjang di belakangnya. Dari tanah menjadi tebu. Dari tebu dipanen. Dan dari hasil panen masuk ke pabrik, kemudian diolah menjadi gula. Dan akhirnya sampai ke rumah kita. Jadi, satu sendok gula memang kecil, tapi cerita di belakangnya cukup banyak. Makanya ketika pemerintah berbicara tentang swasembada gula yang sedang dibangun, bukan sekedar persediaan gula. Yang sedang dikejar adalah kemampuan produksi dari dalam negeri. Dan untuk menuju ke sana, tanaman sudah diperkuat, lahan harus dikelola. Petani harus mendukung, mendapat dukungan. Industri mampu mengolah dan seluruh rantainya harus berjalan bersama. Kita tentu akan melihat bagaimana perkembangan target ini ke depan ya. Bukan sekedar dari pernyataannya, tapi dari hasilnya yang akan muncul. Karena pada akhirnya ukuran sebuah program bukan hanya seberapa besar target yang ditetapkan, tetapi bagaimana target itu diwujudkan. Pendengar, saya Ari, terima kasih sudah menemani obrolan sore ini di Pro 1 RRI Hacking On. Dan kalau nanti Anda membuat kopi, lalu mengambil gula dari dapur, tidak perlu sampai merenung lama ya di depan toples gulanya ya. Kopinya keburu dingin. Tapi setidaknya sekarang kita tahu ya, dari cerita panjang dari tebu sampai menjadi gula, dan dari cerita tebu di tulang bawang ini, kita bisa melihat bahwa membangun ketahanan pangan membutuhkan ya proses yang panjang, terukur dan melibatkan banyak pihak. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan bergabung ya dengan Masjid Rahmat Hacking On untuk mendengarkan kumandang tilawatil Quran, dan kita akan menantikan azan salat asar ya pendengar ya. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hacking On.
1: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Asar, selamat menunaikan ibadah sholat asar dimanapun Anda menjalankannya, dan selamat menjalankan sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udhu bika minal bukli wal kasali wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, umur yang menjadikan pikun, siksa kubur dan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan

0: pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Taking On pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Dayi Lewis meminta perusahaan pelaksana pembangunan hunian tetap atau HUNTAT relokasi terpusat melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Permintaan itu disampaikan saat rapat pre-construction meeting atau PCM dan mutual check nol atau MC nol pembangunan HUNTAT relokasi terpusat beserta prasarana, sarana dan utilitas PSU Gayo Luas 2 dan Gayo Luas 3. Bupati menilai proyek dengan nilai kontrak hingga ratusan miliar rupiah tersebut harus turut memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Ia mendorong perusahaan memberdayakan tenaga kerja lokal sesuai keahliannya, seperti tukang, pekerja penggali fondasi, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Menurutnya, besarnya nilai proyek HUNTAT diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian bagi korban bencana, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat Gayo Luas. Demikian lintas informasi Pro 1 Taking On. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 dan 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Taking On.

0: teknis. Aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul

0: barang ini. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu lo gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa Brong tuh sangat mengganggu orang? Dilarang polisi lo, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apa lagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Iya, selamat sore kembali ya untuk Anda yang sedang menikmati Minggu Sore bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Saya akan menemani Anda ya di penghujung akhir pekan dengar ya. Saya mau kirim-kirim salam nih buatnya yang lagi di reuni prabot nih ya, di Mekarayu ada Wak Su, ada Pak Matur, di situ ada Rido, ada si Kiki, ada Mas Bembeng juga ya. Semangat kerja, jangan terlalu, tapi ya jangan kerja terus ya, ngopi juga dong. Suruh si Rido tuh beli gorengan tuh. Nah coba sekarang pendengar ya, cuma sekarang kita semua lihat jam nih, sudah sekitar pukul 4:15 ya. Dan ada satu hal yang agak aneh nih dari minggu ini. Sebenarnya hari masih panjang, matahari juga masih bersinar terang ini. Tapi ya entah kenapa ya, sebagian dari kita sudah mulai merasa wah, besok Senin. Padahal Seninnya belum datang lah, orangnya masih di hari Minggu, tapi pikirannya udah masuk kantor nih. Ada yang mulai mikirin kerjaan, ada yang mulai ingat tugas ya yang belum selesai, ada yang belum besok sekolah tapi udah mempersiapkan untuk persiapan ke sekolah. Ada juga yang mungkin yang sedang menikmati kopi sambil pura-pura tidak memikirkan besok. Yang terakhir ini saya rasa cukup banyak ya yang merasakan ya, termasuk mungkin Anda nih. Dan sore ini saya tidak mau mengajak Anda memikirkan Senin dulu nih. Kita masih punya Minggu loh. Karena seringkali kita terlalu sibuk nih memikirkan hari yang belum datang nih, sampai lupa menikmati sore hari yang sedang kita jalani hari ini nih. Jadi sore ini kita ngobrol santai aja ya pendengar ya, tentang minggu, tentang waktu, dan tentang hal-hal kecil yang sering kita lewatkan ya. Dan satu pertanyaan sederhana nih buat pendengar semua nih. Sebenarnya apa yang sudah kita nikmati hari ini?

0: Adinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ini. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Ya benar, kami hadirkan satu lagu penyemangat Surya, Tulus dengan Tehi.

Pendengar, kembali lagi bersama saya Rudy Pro 1 RRI Talking On. Kita lanjut nih. Minggu yang terasa cepat ya pendengar ya. Rata-rata kita ngerasa kalau minggu itu sangat cepat ya. Jadi kalau saya tanya bagaimana minggu Anda hari ini nih? Jawabannya mungkin macam-macam ya. Ada yang dari pagi sudah keluar rumah, ada yang olahraga, ada yang pergi bersama keluarga ya, piknik ya, atau healing ya katanya. Tapi jangan sampai hilang ya. Ada yang beres-beres rumah, ada yang memasak ya, ada yang jalan-jalan. Mungkin ada juga yang agenda minggunya sangat sederhana nih. Bangun, makan, main HP, tidur lagi, bangun lagi. Makan lagi, lalu tiba-tiba sudah sore. Itu bukan kemalasan ya, itu namanya manajemen waktu versi hari Minggu. Tapi memang menarik ya pendengar ya. Karena hari libur sering terasa jauh lebih cepat daripada hari kerja ya. Hari kerja kadang baru jam 10 pagi rasanya sudah seperti jam 3 sore nih. Tapi kalau minggu baru merasa pagi, tahu-tahu udah sore. Dan mungkin justru karena kita menikmati sesuatu ya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai ya, kita tidak terlalu sibuk memperhatikan waktu. Ya mungkin sih ya, kata kita menikmati percakapan, menikmati makanan, perjalanan, tidur, secangkir kopi atau teh hijau seperti lagu Tulus tadi ya. Hal-hal kecil seperti itu ya sering kita anggap penting. Padahal ketika sudah berlalu, justru itu yang kita ingat ya pendengar ya. Bukan semua hari harus diisi dengan sesuatu yang besar ya pendengar ya. Kadang hari yang sederhana justru menjadi hari yang paling nyaman. Pendengar, kita mendengarkan ada satu lagu Slang 1.

0: gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kita lanjutkan Pelangi di Matamu, cocok nih untuk sore-sore minggu santai.

Ya pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, coba kita pikir sebentar ya, dalam satu minggu ya, berapa banyak hal kecil yang sebenarnya terjadi pada kita ya. Mungkin tadi pagi ada yang sarapan bersama keluarga, ada yang duduk minum kopi dengan teman, ada yang melihat anaknya bermain, ada yang sempat ngobrol dengan orang tua juga. Mungkin ada yang hanya duduk sendiri menikmati udara sore ya. Kelihatannya ya sederhana sih. Tidak ada yang spektakuler dari hal itu. Tidak masuk berita, tidak ada yang perlu diposting. Tapi ya justru hal-hal seperti itu yang sering membuat hidup terasa lebih punya warna ya pendengar ya. Kita kadang baru sadar nilainya setelah momen itu lewat. Dulu mungkin kita ngerasa, nanti aja lah ngobrol sama orang tua, atau nanti aja makan sama-sama. Bisa saja gini nih, nanti aja kita jalan, kan masih punya waktu. Nah, masalahnya nih, kita terlalu sering mengira nanti, kata nanti itu punya stok yang tidak terbatas. Padahal waktu tidak pernah bilang kepada kita kapan persediaannya habis. Makanya sore, minggu sore ya seperti ini bisa menjadi kesempatan kecil nih. Bukan untuk membuat resolusi nih, bukan untuk menghakimi diri sendiri juga dong. Cukup berhenti sebentar, lihat apa yang sudah kita jalani hari ini. Dan kalau hari ini terasa biasa aja, ya tidak apa-apa, gak masalah kan. Tidak semua harus menghasilkan, tidak semua hari ya harus menghasilkan pencapaian. Ada hari yang memang tugasnya hanya membuat kita bernapas sedikit lebih lega.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Ya, pendengar, balik lagi ya bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Takengon, jangan bosan-bosan ya. Minggu sore biasanya mulai memasuki fase yang agak unik nih. Sebentar lagi sore berganti malam. Dan perlahan-lahan ya, kita mulai menyiapkan diri untuk hari berikutnya kan. Mungkin udah disiapin nih untuk anak-anak nih yang besok mau sekolah. Atau untuk yang mau berangkat kerja, pasti ntar udah pada sibuknya barang-barang buat kerja besok nih. Pakaian udah dipilih, alarm, nah ntar udah mulai pasang nih. Besok Senin jangan sampai nggak ikut apel ya. Dan di pikiran mulai kembali pada rutinitas. Tidak ada masalah ya dengan itu ya pendengar ya. Besok memang akan datang, tapi tidak perlu kita jemput terlalu cepat nih. Karena hari ini hari Minggu nih, masih hari Minggu nah. Masih ada beberapa jam yang bisa dinikmati. Kalau Anda sedang bersama keluarga, ya nikmati. Kalau Anda senang minum kopi, nikmati. Jangan lupa bagi-bagi sama saya ya. Ya kalau sedang perjalanan pulang atau dari jalan-jalan, nikmati perjalanannya. Kalau sedang sendirian ya, tidak harus merasa bahwa kesendirian itu selalu berarti kesepian. Seperti teman saya di sebelah nih, yang selalu merasa kesepian. Karena kita duduk, kita memang butuh waktu ya untuk diri sendiri ya. Duduk, diam, mendengar lagu, melihat langit yang berubah warna. Kalau ada suara biasanya sakit ya, yang di pinggir pantai. Dan membiarkan kepala tidak memikirkan apa-apa untuk beberapa menit itu penting loh. Karena istirahat bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kadang istirahat adalah cara kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali menjadi manusia setelah selama seminggu sibuk menjadi banyak hal.

Nah, pendengar RRI, siapa nih yang kalau soal cinta masih malu-malu buat bilang I love you nih? Berikut saya hadirkan nih lagu dari Soljah yang satu ini nih, bilang I love you. Cocok banget nih buat kalian yang mungkin sebenarnya sayang ya, tapi masih gengsi mengungkapinnya nih. Kadang memang sederhana ya, cuma 3 kata, tapi kita bisa bikin seseorang senyum seharian nih pendengar. Jadi buat kamu yang lagi punya seseorang di hati, mungkin ini saatnya nih, gak cuma kasih kode, tapi bilang langsung, I love you. Nah ini dia lagu Soljah dengan

pendengar, itu tadi ya, ada Soljah bilang I love you. Cocok nih buat yang apa tadi, yang masih malu-malu ya untuk nyatakan cinta. Boleh dong dengan lagu ini bisa langsung menyatakan cintanya nih. Pendengar jangan malu-malu dong. Ini selanjutnya ya saya hadirkan nih satu lagu kehadiranmu, lagu masa-masa tahun 2000-an ya, dari Fagetos. Lagu ini bercerita tentang arti seseorang yang hadir dan memberikan warna dalam kehidupan. Kehadirannya mampu menghadirkan kebahagiaan, rasa nyaman, sekaligus membuat hari-hari terasa lebih berarti nih. Pendengar langsung saja dengarkan Fagetos, kehadiranmu.

0: Ya baik pendengar, sudah tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bergabung dengan Lintas 17 dari Korwil 17 RRI, se-Korwil 17 ya, ada Sabang, Melabuh, Banda Aceh Takengon, dan juga Aceh Singkil. Di Pro 1 RRI Banda Aceh, pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Juru Aceh. Kejaksaan.

jaringan ini dapat diakses melalui RRI Digital serta terdisiarkan Radio FM Subulsalam, Merdu FM Bidijaya, Radio Papa FM Suara Bujang Loks Bawe, Radio Asalam Uin Aranurye dan Bandar, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Kepala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirire RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampo atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
2: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat, cukup terunggul. Masyarakat pertama sejahtera dari para nelayan.
1: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.

0: tepat sasaran. Informasi disampaikan Anita Diana.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan. Ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UIN Sultanah Nasir Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat dan petugas terkait lingkup kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan, data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
2: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa hal krusial yang harus dikawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan adanya ketentuan teknis mengenai titik dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026. Kita semua memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
1: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat kampung. Selain sosialisasi antar melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Dan dilanjutkan pemaparan dari oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup acaranya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Atna melaporkan di Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengar 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Suprajaya di.
1: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat genting melalui program gerakan orang asuh cegah stunting atau genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKPN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan genting bersama mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Bor Azra Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian. Dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Cilinara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.

Sementara tenaga ahli utama Deputi Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi pada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Peter Dadi,

konsultasi serta edukasi kesehatan hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan link sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi fisikologis masyarakat. Bapak Erick Takeng melaporkan.

0: kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu dua atau tiga pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa, karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut,

0: lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Terus saya tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena bookingnya di awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak, tidak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jawa diharapkan semakin berkembang.

resmi menjalani proses evaluasi dan telaah eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua audit daerah saling mensinergikan.

0: seri ini, berita utama dari RRI Sunnah Data Selasar ke-17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

baik pendengar, baru saja kita mengikuti Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Aceh. Pendengar, kita masuk ke Gayung Sore ini atau Harmoni Senja di RRI. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu gayung untuk menyemangati ya ruang dengar Anda dengan lagu-lagu gayung di Minggu sore ini.

dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang keninulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka.

dengan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonan, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, ya.

Listener, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Ada lagu dari musisi Tanu Gayo nih, ada Amanjul dengan katanya lagu terbaru nih, Mesin Kuduk.

Ya, selamat sore kembali buat pendengar setia Pro Satya RRI Tagingan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar, kita lanjut di harmoni senja ya, di Gayu di sore ini dengan lagu Gayu. Kami hadirkan lagu Teduh Mi Komongot, cipta dari Hudri Musara Bintang ya pendengar. Pendengar, selamat menikmati di ruang dengar Anda.

satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayulues adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah.

lanjut dengan lagu dari Evan Cekul, Fate Miss Dalina ya, dengan judul Menye.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik, benar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Truth Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Baik pendengar, selamat sore kembali ya pendengar. Jangan kemana-mana ya pendengar, kami masih kehadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda. Sekarang kita dengarkan lagu dari Nawi Alhas, judulnya Kelset.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara.
1: Ya benar, kita telah terhubung ya dengan Masjid Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawatil Quran yang kami siarkan dari Masjid Rahmat Takengon. Dan pendengar, menjelang kita juga menantikan kumandang azan juga ya dari Masjid Rahmat Takengon. Jadi pendengar, kita akan segera bergabung langsung.

فصلي فإن الصلاة شفاء. Sholatlah kamu, karena sesungguhnya sholat itu adalah

salatul rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Dan siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga,

Baik pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Berita Sentral. Pendengar, terima kasih telah menemani saya dari pukul 15 tadi hingga pukul 19 malam ini ya pendengar ya. Saya Ari, izin pamit undur diri. Pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Setia RRI Tagihan, karena sebentar lagi Bang Budi yang akan menggantikan sampai dengan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih atas atensinya dan waktunya. Saya Ari, izin pamit undur diri.

0: al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya.
1: Baik, benar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI dalam berita sentral.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Nota Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim

wilayah Karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah.

0: penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Fandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi, tidak menawarkan lahan ke masyarakat, tidak sembarangan membuat.

0: Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Sementara itu, Kepala Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satri yang menerangkan menyiapkan bonus ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Bisa tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas dan hortikultura.
2: Solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 39 untuk Indonesia.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital.

0: revitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
0: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari. Operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan

0: Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangan setiap 3 hari akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2006 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga

0: Bahkan sepanjang September 2006 saja tercatat lebih dari 3 kejadian kebakaran.
1: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
0: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan Pemadam Kebakaran, Polres Pekalongan, dan Pemerintah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang

0: Jasem Kecamatan Siwalan, Kapolsek Seragi AKP Tur mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Seragi.
1: Masyarakat waspada, hati-hati, jangan membuang untuk merokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
0: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, api

0: udara untuk Indonesia.
1: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
2: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
3: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Walman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
2: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DPSN ada 643 yang terdeteksi judul. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini. Sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
3: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Ejoy Nyabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
4: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BPS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
3: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
6: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2020.
5: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda semut bebas rabies 2030.
0: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
5: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
7: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
8: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
7: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
9: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
7: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi.

0: dari Stadion PT IKA. Niar.
1: Baik, pendengar, timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA Asian Cup 2026 atau FIFA Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Mirabdul Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talkingon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Talkingon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Talkingon Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di edisi malam hari ini di hari Minggu 27 September 2026 dengan beragam rangkaian program tentunya ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talkingon. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau

0: agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika ini yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengalami bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Kreativitas Sebagai Jalan Rezeki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema Mimbar Agama kali ini adalah kreativitas sebagai jalan rezeki. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia ekonomi terus berubah. Hari ini, kreativitas dapat menjadi sumber penghasilan. Kuliner, kerajinan, desain, musik, fotografi, konten digital, fashion, hingga produk budaya dapat dikembangkan menjadi usaha. Islam tidak melarang umatnya menjadi kreatif dan produktif selama kreativitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga jangan sampai melupakan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka kreativitas yang menghasilkan pekerjaan halal adalah sesuatu yang patut dihargai. Anak muda tidak harus selalu mencari pekerjaan. Mereka juga bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi kreativitas harus dibarengi dengan kejujuran. Jangan menjiplak karya orang lain. Jangan menggunakan karya tanpa izin. Buat konten yang mengundang fitnah, pornografi, penghinaan, atau sesuatu yang merusak masyarakat hanya demi mendapatkan perhatian. Mari kita bangun ekonomi kreatif yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan karya yang bermartabat. Gunakan kreativitas untuk mengangkat budaya daerah, memperkenalkan produk lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan membuka inspirasi. Karena karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Kreativitas Sebagai Jalan Rezeki ya. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengar, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran di sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik dua hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Tidak penting berapa banyak kau lakukan suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelak menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di Lapangan Belang Padang. Kegiatan yang digelar Kodam Iskandar Muda tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Acara dibuka Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas, generasi muda, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Indonesia Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, menumbuhkan kreativitas, serta memperkuat kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya. We'll be right back.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti drama radio di malam hari ini, produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai 3.
1: Lantai 3.

0: Bapak diam saja. Pak, tolong Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya Mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh,

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak. Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Bentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta...

0: Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semangnya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan.
2: Alia sedih, Bu. Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, nah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, Jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
5: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
3: Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
5: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan.
3: Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
0: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
3: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
0: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai tiga? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi dari RRI Surakarta tadi ya, dengan judul Lantai 3. Jangan kemana-mana pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di malam hari ini kita berjumpa kembali di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan berbincang bersama narasumber kita di malam hari ini, pendengar, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan tema kita di malam hari ini, yaitu mengenal lebih dekat Forum Jurnalis Lingkungan Aceh ya. Sudah hadir bersama kami di ujung telepon sana ada Bang Fauzul Munandar SIKOM selaku Ketua Forum Jurnalis Lingkungan atau yang disingkat FJL Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nandar.
1: Ya, selamat malam Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Nah baik pendengar semuanya, kalau kita berbicara lingkungan hidup ini bukan hanya persoalan hutan, sungai, sampah atau juga perubahan iklim ya, tetapi tentunya juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Nah di tengah berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Aceh, keberadaan jurnalis ini tentunya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawal isu-isu lingkungan, sekaligus juga mendorong kesadaran publik untuk sama-sama menjaga alam ya. Jadi bagi pendengar semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan di malam hari ini bersama narasumber kita tadi ada Bang Fauzul Munandar, bisa sampaikan kepada kami melalui 0852 7082 5272, atau bisa juga sampaikan di video yang sedang tayang di malam hari ini di YouTube RRI Takengon Channel. Bisa tinggalkan nanti komentar di sana untuk bertanya-tanya lebih lanjut dengan Bang Nandar di malam hari ini ya. Nah untuk mengawali obrolan kita di malam hari ini nih Bang Nandar, mungkin bisa diceritakan dan diperkenalkan kepada pendengar-pendengar kita, Forum Jurnalis Lingkungan ini apa ini Bang? Bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama didirikan FJL Aceh ini Bang?
1: Ya, terima kasih Bang Rudi. Sebelumnya selamat malam bagi pendengar RRI Takengon. Kami ini sebenarnya jurnalis-jurnalis yang fokus di isu lingkungan. Selain jurnalis yang menulis, ada juga fotografer jurnalis, kemudian juga ada videografer jurnalis gitu. Jadi forum ini didirikan awalnya 2016 Bang.
0: 2016 ya. Sudah 10 tahun berarti FJL nih Bang Nandar ya. Iya, kalau awal mulanya terbentuk ini gimana Bang? Apa latar belakang terbentuknya dari FJL sendiri nih? Visi dan misinya seperti apa?
1: Ya, awalnya memang forum ini terbentuk oleh jurnalis-jurnalis yang ada di Kota Aceh. Jadi waktu itu sering mendapatkan pelatihan dari

0: nya Timur, Timur, Tengah, dan Barat gitu. Jadi di dalamnya itu ya seperti saya bilang tadi ada tiga jurnalis, foto, video, dan tulisan gitu. Jadi di dalamnya memang kita melakukan kampanye itu melalui liputan-liputan baik itu di online ataupun televisi gitu Bang.
1: Oke, berarti terdiri dari berbagai macam latar belakang berarti FJL ini ya, dari berbagai macam jurnalis juga begitu Bang Nandar ya?
0: Benar-benar, jadi kan ada empat organisasi ya kan, ya bukan empat organisasi jurnalis bergabung di FJL Bang.
1: Oke.
0: Ada kawan-kawan AJI, kawan IJTI, kawan TSI, dan ada juga sekarang kawan dari PWI gitu.
1: Oke. Mungkin agak beranjak sedikit mungkin terkait dengan isu-isu lingkungan nih Bang Nandar nih. Sejauh ini terkait dengan isu-isu lingkungan, apa yang paling sering menjadi perhatian dari FJL sendiri Bang?
0: Ya, semenjak saya dipercayakan menjadi koordinator FJL, kita memang melakukan advokasi dan kampanyenya itu melalui visual Bang. Karena kan basic kan melalui visual Bang kan. Jadi kita sudah mulai membuat beberapa film di barat selatan dan juga di timur gitu, bahkan terbaru kita juga sudah mulai merekam kondisi Gayo Bang, seperti beberapa bulan yang lalu itu tentang kondisi tanah Gayo, soal tambang gitu, kita sudah mulai merekam dan rencana nanti kita akan publiskan di akhir tahun Bang gitu. Jadi bentuk advokasi kampanye itu melalui visual sebuah film gitu Bang Di.
1: Oke, berarti terkait dengan persoalan isu-isu lingkungan ini, untuk saat ini apa yang paling butuh perhatian sebetulnya di Aceh ini Bang Nandar?
0: Ya, seperti yang kita lakukan di wilayah barat selatan itu, melakukan kampanye dan advokasi tentang suaka marga Satwa Rawa Singkil. Itu yang sejauh ini memang kondisinya ya masih gitu-gitu aja, tapi kita terus memantau kondisinya di sana dan meminta penegak hukum memang pemangku kebijakan agar lebih peduli ya terhadap kondisi suarga marga satwa di sana gitu. Kemudian kalau yang di wilayah timur, kita main ke Tamiang satu tahun sebelum bencana datang, kita sudah merilis belum di sana itu kondisi tentang Taman Nasional Gunung Loser yang ada di Aceh Tamiang, yang kondisinya sudah dibabat gitu, kemudian diganti dengan sawit, dan satu tahun setelah kita merilis film itu bencana datang. Jadi memang kita melakukan advokasi ini agar ya pemangku kebijakan bisa melihat dan mengambil keputusan, dan kemudian melakukan edukasi dan kampanye agar masyarakat Aceh juga peduli dengan kondisi lingkungan Aceh saat ini. Itu Bang Budi.
1: Berarti kalau kita telusuri lagi, sebetulnya cukup kompleks berarti permasalahan isu-isu lingkungan di Aceh ini Bang Nandar ya, mulai dari pertambangan tadi yang disebutkan Bang Nandar, terus ada juga alih fungsi lahan, deforestasi, terus juga kerusakan-kerusakan lingkungan lain sebagainya. Ini gimana nih kira-kira Bang Nandar tanggapannya nih dari FJL sendiri?
0: Ya, kami sampai hari ini memang melihat belum ada keseriusan dari dari pemerintah atau pemangku kebijakan ya. Jadi semacam tambang yang sampai saat ini yang kami pantau memang masih terus ada, bahkan semakin bertambah. Jadi warga sudah mulai mencoba untuk membuka usaha atau mencari emas dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin di sini kan bisa masuk pemerintah untuk memberikan edukasi atau seperti apalah, atau ada kanun-kanun atau peraturan tentang tambang rakyat seperti apa yang harus dilakukan supaya tidak merusak lingkungan segala macam. Nah, namun hari ini yang kita lihat memang masih belum terlihat upaya-upaya agar alamnya tetap ada, masyarakatnya tetap sejahtera gitu. Yang jauh ini yang kita lihat dari FJL memang belum ada yang benar-benar seimbang gitu Bang.
1: Oke. Kalau kita berbicara data real di lapangan, mungkin dari FJL sendiri punya data Bang Nandar, berapa banyak sih Bang pertambangan-pertambangan ilegal di Aceh ini yang saat ini masih berlangsung?
0: Yang kita tahu kalau data, biasanya kita bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat Bang. Ada beberapa LSM itu yang bermitra dengan kita, yang data-data mereka menjelaskan tuh ada beberapa kabupaten yang memang terdata banyak tambang-tambang ilegal seperti Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, sampai Aceh Selatan, dan juga Kabupaten Pidi. juga

0: ada tambang-tambang seperti itu. Terbaru kemarin juga kita advokasi yang di Sungai Jalin Aceh Besar, Bang. Jadi kondisi Aceh Besar itu, Sungai Jalin itu kan mengalir ke kota Banda Aceh, dan kondisinya juga 3 tahun terakhir juga cukup parah. Dari awalnya airnya jernih, sekarang sudah tidak apa ya, sudah seperti warna kecoklatan itu. Itu tanda-tanda bahwasanya di atas memang masih terjadi aktivitas tambang ilegal.
1: Oke, berarti untuk data pasti, data real sendiri di lapangan sampai saat ini belum tahu begitu, Bang Nandar ya. Untuk data sendiri berapa banyak tambang-tambang ilegal yang saat ini masih terus berlangsung begitu. Nah, kalau kita berbicara alih fungsi lahan maupun juga deforestasi nih, Bang. Sejauh ini dari FJL sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Apa sudah sangat meresahkan atau seperti apa nih, Bang, yang terjadi di lapangan?
0: Nah, yang terjadi di lapangan memang sampai hari ini kondisinya juga hutan-hutan yang sudah dibabat itu tidak ada apa namanya ya, pemulihan, sudah penanaman kembali gitu. Karena bisa kita lihat di bencana kemarin kayu-kayu yang terbawa oleh banjir bandang itu hampir ke beberapa kabupaten yang ada di hilir. Contohnya tuh di Aceh Tamiang, kemudian di Aceh Utara, kemudian di Birun juga kita lihat, kemudian di Pidijaya juga ya juga kita lihat. Kita sudah memprediksi bahwasanya ketika hujan besar akan datang, ini kayu-kayu ini akan turun ke bawah. Nah, sudah hampir 1 tahun kami melihat belum ada upaya yang yang signifikan yang dilakukan oleh baik itu pemerintah Aceh dan pemerintah pusat itu. Yang kami pantau sejauh ini memang ada beberapa lembaga yang melakukan bekerjasama dengan pemerintah untuk menanam kembali pohon-pohon yang di pinggiran sungai. Contohnya yang kami pantau waktu itu di Das Pusangan ada menanam pohon sampai ribuan pohon gitu yang ditanam, dan itu yang masih yang kami lihat. Dan ya, dan teman-teman pantau juga beberapa hari terakhir ketika hujan deras air sudah mulai meluap lagi gitu, dan itu terjadi di lokasi-lokasi yang sudah pernah diterjang banjir bandang gitu.
1: Apalagi Bang, memang beberapa minggu kebelakang ini hujan terus menerus ini, Bang Nandar ya, mau di Aceh Tengah maupun di daerah lain juga hujan sudah mulai turun beberapa minggu ini. Nah, kalau kita berbicara masyarakat nih, Bang, sejauh ini edukasi-edukasi apa saja yang sudah dilakukan terhadap masyarakat dari FJL sendiri untuk kedepannya sedikit mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan, baik itu pertambangan, deforestasi, alih fungsi lahan dan sebagainya. Ini bagaimana edukasi yang sudah diberikan ke masyarakat, Bang Nandar?
0: Ya, kalau kita melakukan edukasinya itu melalui liputan-liputan, Bang. Jadi setiap liputan kita menuliskan bagaimana cara agar kondisi alam yang ada di masyarakat atau di kampung-kampung di daerah-daerah itu bisa apa ya, kembali pulih dengan cara terus menanam pohon gitu kan. Kemudian tidak melakukan penebangan ya secara besar-besaran lah. Kalau yang untuk penebangan hanya untuk kebutuhan rumah tangga ya, itu saya kira wajar kan. Tapi kalau sudah mulai melakukan penebangan yang secara masif begitu, itu akan membuat semacam mengundang kembali bencana ke depannya, mengundang bala istilahnya ya. Jadi setiap liputan kami, kami mengimbau kepada teman-teman atau meminta kepada teman-teman itu selalu ada tulisan-tulisan yang edukatif itu, edukasi begitu. Bahkan banyak liputan-liputan teman-teman itu banyak cara untuk bisa meraup apa ya, berkah itu, berjeki dari hutan. Contohnya itu seperti LSM atau lembaga yang bermitra dengan kita itu melakukan pembuatan membuat sebuah yang tinggal di pinggiran hutan seperti yang di Benung Meriah kemarin. Untuk perhutanan sosial namanya, perhutanan sosial. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan mengajarkan masyarakat bagaimana membuat hutan tetap lestari dan juga menghasilkan karya-karya yang bagus seperti menjual madu, mengedukasi warga cara bagaimana membuat ekonomi menjadi lebih apa bisa dapat ekonomi itu melalui budidaya madu begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, liputan-liputan yang seperti itu yang kita lakukan. Bagaimana cara agar dia paham tentang hidup berdampingan dengan lingkungan begitu, Bang.
1: Oke, baik. Nah, baik pendengar, sambil kita ngobrol sama Bang Nandar ini juga sambil kita tampilkan foto-foto kegiatan dari FJL sendiri ya. Nah, kalau kita berbicara FJL ini kan Bang Nandar masuk ke periode kedua nih, Bang, sebagai ketua nih. Kira-kira kalau kita berbicara visi dan misi Bang Nandar sebagai ketua nih, apa saja yang akan dilaksanakan untuk beberapa tahun ke depan untuk FJL sendiri nih, Bang Nandar?
0: Ya, kalau saat ini kan kita lihat masyarakat sangat sering menggunakan handphone dan melihat media sosial. Ya. Jadi memang kita ke depannya memang terus melakukan kampanye melalui karya-karya visual gitu, juga apa video-video lingkungan 1 menit, 2 menit sehingga masyarakat yang melihatnya juga teredukasi begitu. Dan ini yang terus kita lakukan bagi teman-teman FJL khususnya yang bagian publikasi begitu, dan itu yang terus kita memanfaatkan agar masyarakat ini benar-benar paham dan sadar pentingnya menjaga hutan, menjaga lingkungan agar agar terhindar dari bahaya atau musibah seperti tahun yang lalu gitu, Bang.
1: Oke. Kalau kita berbicara kegiatan-kegiatan rutin, mungkin Bang Nandar, kegiatan-kegiatan rutin yang sejauh ini sering dilakukan dari FJL sendiri apa nih, Bang? Apakah ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar atau apa nih, Bang Nandar, yang rutin dilakukan?
0: Ya, kita sudah bangun sekolah, Bang Budi. Sekolah jurnalis lingkungan. Jadi pesertanya itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar gitu kan. Jadi di situ kita ajarkan menulis dia, ya, mengajarkan foto, mengajarkan video sehingga dia paham bagaimana melakukan kampanye melalui tulisan ataupun karya-karyanya, dan itu diposting di medsos-medsos teman-teman mahasiswa gitu. Bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi jurnalis profesional gitu, dia sudah bekerja di media online gitu, baik lokal maupun nasional gitu kan. Jadi program-program itu yang masih terus kita lakukan. Kemudian di FJL juga masih melakukan pelatihan-pelatihan, Bang, karena kita punya narasumber-narasumber yang sudah berkompeten di bagian itu melakukan pelatihan. Kalau saat ini kita akan rencananya membuka sekolah konten kreator lingkungan namanya, Bang.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Mungkin beberapa bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kita mau coba buka kembali sekolahnya itu, tapi lebih fokus ke konten kreator lingkungan. Karena kan sekarang banyak tuh konten-konten lingkungan yang mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman peserta nanti yang menjadi mahasiswanya, yang jadi pesertanya, itu bagaimana membuat kampanye dengan konten-konten yang positif dan membuat orang-orang yang nontonnya lebih paham dan mudah mengerti gitu.
1: Saya tertarik dengan sekolah tadi nih, Bang Nandar, sekolah lingkungan tadi ini offline atau online atau bagaimana ini, Bang Nandar?
0: Tiga angkatan yang sudah kita buat itu lebih ke offline, Bang, bertemu langsung.
1: Oh, bertemu langsung ya. Ya, di Banda Aceh berarti, Bang, ya?
0: Iya, di Banda Aceh. Jadi sekolahnya itu Sabtu Minggu, Bang.
1: Oh, okay.
0: Jadi mereka kita berikan materi-materi, kemudian sekolahnya itu 6 bulan, 3 bulan praktek, 3 bulan magang gitu, Bang.
1: Oh, berarti setelah selesai sekolah otomatis langsung bergabung dengan FJL begitu keanggotaannya.
0: Nah, kalau dia memang bertahan dan bisa diwisuda, itu langsung bergabung dengan FJL. Tahun lalu kita sudah wisudakan di Aceh Tengah, Bang.
1: Oh, itu, di daerah mana, Bang?
0: Di Temas, Bang.
1: Temas. Oh, iya.
0: Kayaknya di sana kemarin itu, sebelum Pak Bupati dilantik, kemarin itu datang juga Pak Bupati Aceh Tengah, kan?
1: Okay.
0: Jadi, ya itu, mudah-mudahan di tahun ini bisa kita buat lagi gitu.
1: Oh, berarti hampir tiap tahun begitu, Bang, ya, untuk sekolahnya ya?
0: Ya, kecuali di akhir tahun kemarin kita belum sempat karena kan bencana, Bang. Jadi kemajuan liputan terus tuh intens, kan? Jadi belum bisa buat di tahun kemarin. Mungkin akhir-akhir tahun ini kita coba buat lagi.
1: Berarti keliling ya, Bang, ya, sekolahnya tadi di Banda, di Takengon, atau mungkin nanti di Singkil, atau mungkin di Tamiang, begitu keliling begitu, Bang Nandar?
0: Itu ada wisudanya bang, kita ada buat wisuda.
1: Oh, wisudanya ya, iya. Tapi sekolahnya tetap di Banda Aceh.
0: Ya itu kadang wisudanya sudah dilakukan pernah di Aceh Jaya, kemudian di Aceh Besar, kemudian di Aceh Tengah kemarin bang.
1: Oke, kalau tadi kita saya sudah sempat nanya tadi terkait dengan pertambangan, adakah data real di lapangan? Kalau berbicara alih fungsi lahan maupun deforestasi yang ada di Aceh ini, apakah ada data real di lapangan, bang? Sudah berapa banyak hutan-hutan kita yang menyusut tiap tahun? Halo, bang?
0: Iya. Halo, jadi kalau kita di LDR memang melakukan meminta data itu dari mitra LSM, boleh disebut LSM-nya apa?
1: Boleh, iya.
0: Nah, seperti wali, kita minta datanya di wali.
1: Iya.
0: Data itu tetap berubah tiap tahunnya, bang. Jadi, terkadang kita sampaikan itu berubah tahun lalu sama tahun ini berbeda, gitu. Nah, jadi kita memang melakukan
1: Putus, agak putus-putus suaranya nih Bang Nandar. Iya, halo Bang. Iya. Iya, berarti memang kalau kita berbicara deforestasi dan juga alih fungsi lahan, memang kalau kita berbicara data ini hampir tiap tahun berubah-ubah gitu Bang Nandar ya. Iya. Mohon maaf Bang Nandar, suaranya tidak begitu jelas nih. Iya Bang, halo. Iya, putus-putus Bang Nandar. Selanjutnya Bang, kalau kita berbicara tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh jurnalis ketika meliput persoalan-persoalan lingkungan ini apa aja nih Bang Nandar? Kalau kita berbicara tantangan terbesar. Terputus teleponnya, mohon maaf pendengar. Nanti coba kita hubungi kembali narasumber kita, karena mungkin terkendala jaringan di malam hari ini, karena tadi beliau informasinya sedang berada di jalan ya, dari Sigli menuju ke Banda Aceh, mungkin terkendala jaringan sedang kurang bagus atau bagaimana. Nanti kita coba hubungi kembali pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih di ruang komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar, terputus sambungan telepon kita dengan narasumber di program Ruang Komunitas edisi kali ini, dikarenakan tadi narasumber kita sedang berada di jalan, jadi jaringan terganggu. Dan kita cukupkan saja pendengar untuk dialog Ruang Komunitas di edisi kali ini, karena narasumber kita juga tidak bisa tersambung lagi karena jaringan yang tidak bagus. Dan kita cukupkan dialog Ruang Komunitas di edisi kali ini pendengar. Terima kasih semuanya yang sudah sempat mendengarkan tadi pembahasan kita di malam hari ini, yaitu mengenal lebih dekat Forum Jurnalis Lingkungan Aceh, FJL Aceh ya, bersama Bang Fauzul Munandar SIKOM selaku Ketua FJL Aceh. Pendengar, kita cukupkan Ruang Komunitas di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas di edisi selanjutnya. Terima kasih. Dan sesaat lagi kita beranjak pada pukul 21 pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih, selamat malam pendengar semuanya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayo Lues menginstruksikan tim reaksi cepat atau TRC penanggulangan bencana untuk segera turun ke lokasi setiap kejadian bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues meminta seluruh personil tetap menjaga kekompakan dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi serta terpadu di lapangan. Personil TRC diminta melakukan asesmen awal, penanganan darurat, pendataan dampak bencana, serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kejadian bencana dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadi kalimat ini justru menjadi pintu masuk untuk berbicara tentang hubungan yang lebih besar begitu ya. Jadi hubungan antara masyarakat, keadilan dan juga kekuasaan. Jadi kalau kita tarik lagi sebetulnya pesan-pesan dari lagunya Iwan Fals Bongkar ini, kalau rasa peduli sudah hilang, kalau manusia hanya dianggap angka, kalau jabatan lebih penting daripada rakyat, maka jangan heran kalau masyarakat mulai bertanya nih, loh kami ini dianggap manusia atau cuma bagian dari statistik? Nah ini yang membuat lagu Bongkar ini jadi tidak terasa seperti lagu cinta biasa ya. Jadi ini lagu yang ngajak pendengarnya untuk berpikir sebetulnya. Tapi dalam konteks lagu kata bongkar ini dalam tanda kutip ya, ini menjadi simbol keinginan untuk membuka sesuatu yang dianggap tidak beres dan mendorong perubahan. Dan lebih lanjut juga menariknya, lagu ini memang lahir dalam konteks sosial politik Indonesia pada akhir 90-an dan kemudian juga dikenal luas sebagai lagu tentang kritik-kritik sosial. Bongkar dari Iwan Fals ini sebetulnya kalau kita telusuri lagi sejarahnya, ini memang bukan awal mulanya, ini lagunya dari suami sebetulnya, cuman di aransemen ulang jadi versinya Iwan Fals. Iwan Fals, bongkar, bongkar, bongkar. Yo, kita bongkar semuanya malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat di minggu malam hari ini. Tetap semangat semuanya yang masih terus mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Di edisi malam ini di hari Minggu 27 September 2020. Nah, silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272.

0: Abang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Lagu, ya betul ya.
0: Ah. Belum ngopi kayaknya ini, belum ngopi kayaknya ini.
1: Ngopi kok budu.
0: Ngopi ya? Udah
1: udah terlalu, ngopinya terlalu pahit dong budu.
0: Udah berapa galon hari ini ngopi?
1: Ya masa galon. Masa galon dong budu ini baru satu tumbler tadi.
0: Satu tumbler ya?
1: Tadi pagi.
0: Satu tumbler. Satu tumbler itu kalau dihitung gelas kecil bisa dapat 3 atau enggak 4 gelas itu lumayan lah.
1: Ini tumbler yang 350cc.
0: Oh, ya 2 gelas lah berarti itu.
1: 2 gelas tadi kok satu teguk itu kan. Mm-hmm. Kalau kan ukuran 5 sendok dalam gelas kecil kan.
0: Oh, iya betul betul betul. Apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Ya kegiatan yang kerja-kerja kita lagi
0: seperti biasa ke kantor ya.
1: Kantor kan harus terbang budi.
0: Cuaca dari pagi tadi aman kah? Aman terkendali?
1: Situasi terkendali, aman budi.
0: Terkendali cuaca ya. Iya, lancar di kantor. Cuaca juga aman terkendali hari ini. Alhamdulillah. Lancar
1: ya, mudah-mudahan jangan ada puting beliung.
0: Ah, itu dia waktu pas di simpang 3 itu ada puting beliung hari apa kemarinnya?
1: Pokoknya Bang Cibrun ya sore itu.
0: Ya, hari Kamis kalau enggak salah kemarin itu.
1: Kamis Bang ya.
0: Kamis sore puting beliung di simpang 3. Ngeri pokoknya hujan, angin kencang. Atap-atap rumah pada copot-copot semua terbang-terbang. Waduh, ngeri saya ngelihatnya.
1: Puting-puting tuh saya ngeliat sama Bang Cibrut di Bang Cibrut.
0: Ya.
1: Abis itu dikasih kabar melalui grup timbarannya kan. Sudah ambar punya videonya kan.
0: Iya, iya betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Baru aku tes tinggal sama Bang Cibrut. Ya, bahaya juga cuaca di sana Bang, nggak pas kantor Bang.
0: Ya, tapi
1: akhirnya masuk kantor juga Bang.
0: Ya, alhamdulillah kalau untuk di kantor Imbaraya aman sih.
1: Ya, kemudian yang terjadi lagi Bang, ya, amin. Saudara-saudara kita Bang.
0: Betul, betul, jaga kondisi. Pokoknya kalau cuaca lagi kayak gini, kadang panas, kadang hujan. Tidak bisa diprediksi cuaca ini.
1: Harus waspada kemudian.
0: Harus waspada betul sekali Bang Joy. Bang Joy juga di sana sama keluarga harus hati-hati juga, waspada juga, selalu waspada di sana.
1: Iya Bang Joy, harus waspada, bukan aku waspada sama kalian kemudian.
0: Iya betul. Jadi apa lagu kita malam ini Bang Joy?
1: Lagu jauh dari power metal aja.
0: Apa judulnya tuh?
1: Karena tadi musimnya keras-keras Abang Joy kucar kan. Saya pun dari power metal aja.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Sakit Jiwa.
0: Sakit Jiwa.
1: Satu jiwa.
0: Satu jiwa apa sakit jiwa nih?
1: Ya sakit jiwa mana ada lagi.
0: Saya dengernya sakit jiwa, ternyata satu jiwa.
1: Satu jiwa, kok sakit jiwa tuh SD.
0: Saya dengernya sakit jiwa tadi, ternyata satu jiwa. Oke, kirim-kirim salam Bang Joy.
1: Salam-salamnya untuk Bang Yudus keluarga saya selalu.

0: selalu juga mereka penting kan. Dan untuk membantu juga sesuatu ya udah tuh untuk bapak itu bapak pimpinan kita bapak enam tahun. Semoga sesuatu bapak dia.
1: Amin amin.
0: Ya udah tuh untuk kawan-kawan kita perjuangan di udara tinggi. Semoga sesuatu dengan cepat mereka mudi.
1: Amin amin.
0: Lagu kita tiga tahun metal. Satu jiwa.
1: Power metal satu jiwa. Oke, terima kasih Bang Joy. Sehat-sehat semuanya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoi, hentikan.

ada telepon ternyata, ini kita angkat dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo. Halo, siapakah ini? Halo. Halo. Halo. Tidak terdengar suaranya.

0: Ya, terima kasih Bang Joy. Di Pondok Sayur request lagunya Power Metal Satu Jiwa. Tadi saya dengarnya Sakit Jiwa. Sakit Jiwa. Ternyata Satu Jiwa ya. Oke, terima kasih Bang Joy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori satu lagu.
0: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Saya kembali.
0: Om Yasim, ayo Om ulang-ulang lagi Om passwordnya Om. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat banjol.
0: Hujan di sana Om? Di sana hujan?
1: Enggak ada hujan nih, panas satu hari ini Bang.
0: Oh, saya dengar suara dari telepon ini kayak ada suara hujan-hujan, enggak ya?
1: Enggak.
0: No, gimana udah sehat Om?
1: Alhamdulillah, udah agak sehat nih.
0: Alhamdulillah, soalnya waktu pas saya mampir kemarin kan masih belum begitu sehat ya. Alhamdulillah udah mulai itu ya Om ya. Berarti dari pagi tadi apa kegiatan nih?
1: Ya di rumah pasti karena
0: lanjutkan. Iya ya, karena baru sehat, masih proses pemulihan, jadi di rumah aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan lekas pulih 100% Om, biar kegiatan-kegiatannya bisa jalan lagi seperti biasanya.
1: Iya, memang itu yang kita minta kemudian.
0: Iya, bundanya udah tidur belum?
1: Bundanya ini lagi apa? Lambungnya ini Bang Budi.
0: Sakit lambung.
1: Ini lagi minum jamu buatan sendiri herbal.
0: Udah tahu sakit lambung, makannya terlambat mulu Bunda nih.
1: Iya, berapa hari kan Kak Mak?
0: Ya makannya jangan telat, kalau bisa jangan kurang makannya. Kalau udah sakit lambung itu harus diperhatikan lagi makanan-makanannya Om. Ya betul, mudah-mudahan cepat sehat Bunda ya. Oke Om, mau dengar lagu apa malam ini Om?
1: Lagunya Abdul Sumbang ya.
0: Apa judulnya Om?
1: Apa itu ya?
0: Bulu Sumbang.
1: Bulu Sumbang yang ada empat bulan dampingkan.
0: Dulu Sumbang, ini ada Malioboro, ada Somse, ada Kemelut Cinta Militer, ada Runtah, Arti Kehidupan, Aku Tak Ingin.
1: Runtah.
0: Oke, siap, nanti kita putar Om. Ayo kirim-kirim salam Om.
1: Salamnya untuk penderita yang udah masuk.
0: Udah. Oke Om, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Sama Bunda juga, mudah-mudahan lekas pulih lagi, biar bisa kegiatan-kegiatan lagi Om ya.
1: Salamnya belum Bang Budi.
0: Oh kirain udah. Ayo siapa lagi?
1: Banyak.
0: Siapa lagi Om?
1: Bang Irman. Bang Rahmat. Mas Boy.
0: Ya.
1: Tidur Mas Boy itu biasanya rutin kan Mas Boy ya.
0: Ya, ntar lagi mungkin telepon itu Om.
1: Iya. Bang Mus.
0: Bang
1: Abdur Mahmud.

0: Ya.
1: Semuanya deh, kalian-kalian yang apa sama-sama kita pendengar setia RRI kita
0: semua. Oke, siap Om.
1: Kanapun sehat dan budi sehat selalu.
0: Amin amin Om, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Yasin di Baleatu ya. Ini ada beberapa kali telepon lewat WA ya. Mungkin karena WA kita lagi komputer kita lagi settingannya lagi kurang pas malam hari ini. Jadi kalau bisa teleponnya telepon biasa aja ya, jangan telepon lewat WA dulu. Ini mungkin karena jaringan kita yang lagi kurang bagus atau bagaimana. Jadi kalau bisa teleponnya telepon biasa aja dulu, jangan telepon WA ya. Oke pendengar. Halo selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu tetap rindu memorial lagi Bang Budi.
0: Halo Mas Boy, baru diomongin sama Om Yasin tadi. Mas Boy udah nelpon belum?
1: Yasinnya sehat Bang ya?
0: Sehat, sehat.
1: Kita doa jangan makan sayur nangka bilang.
0: jangan makan sayur nangka.
1: Iya, buat.
0: Oh, berarti yang harus dimakan apa itu?
1: Kalau orang sakit lambung, kopi itu nggak bisa minum.
0: Betul, ya kopi betul. Berarti selain sayur nangka, tadi apa lagi yang jadi pantangan untuk orang-orang yang sakit lambung nih?
1: Nangka, terus banyak Bang Budi.
0: Itu sebetulnya obatnya cuma satu, Mas Boy.
1: Apa banyak Bang?
0: Duit.
1: Nah itu mau peringatannya.
0: Iya, saya bilang sama Om kan, Om kalau Bunda sakit obatnya duit. Kasih aja duit itu Bunda, besok sembuh pasti. Jadi mau bagaimanapun juga dulu mama saya juga gitu kan, dulu sakit, demam, batuk, pilek ya kan, dikasih duit sama bapak besok langsung sembuh. Itulah hebatnya duit Om. Ya kan? Oke, gimana sehat semua keluarga di rumah Mas Boy?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Dari pagi tadi di kantor aja ya, dari pagi tadi ya.
1: Lempar banget kopi tadi Bang.
0: Iya. Cuaca aman dari pagi tadi ya di sana.
1: Dari Bang.
0: Alhamdulillah aman terkendali cuaca di sana ya. Oke, mau dengar lagu apa Mas Boy?
1: Lagunya apa lagu Bang? Jangan tunggu lama-lama
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, boleh.
1: Dua orang lagi.
0: Nanti aku diambil orang. Siap. Oke, Mas Boy. Yo, kirim-kirim salam buat siapa nih?
1: Buat Om Yasin, Budana, semoga sehat, cepat sembuh.
0: Amin.
1: Bang Budi, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan ada penampingnya lagi.
0: Amin. Terima kasih.
1: Budana, Pak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Ari, Bang Hadi, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Toglar, Bang Nus, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Amaya, kamu tadi malam nyanyi Bang?
0: Kamu nyanyi tadi malam?
1: Sama Bang Lano, dia sama Bang Lari.
0: Wah curang Gian, sama saya gak pernah mau nyanyi.
1: Sama Kak Fatma ya.
0: Oh Kak Fatma ya, semalam saya gak ada denger sih.
1: Mas Boy pun masih tadi malam Bang.
0: Oh iya. Oke Mas Boy, ada lagi salam-salamnya?
1: Maria buat Piala, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Bang.
0: Amin.
1: Baca Bang, cuma pendengar RRI Bang.
0: Oke Mas Boy, terima kasih, sehat-sehat semua di rumah Mas Boy ya.
1: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya bongkar. Mas Boy di Meriah Jaya, informasinya dari pagi tadi cuaca aman terkendali di sana, kegiatan seperti biasa dari pagi tadi ke kantor ya bersama Ibu Menteri Keuangan itu sudah pasti ya kan. Terus juga untuk Bunda Hana juga tadi pesannya katanya kalau lagi sakit lambung jangan banyak makan sayur nangka dulu ya. Banyak main, banyak minum air putih, banyak istirahat Bunda ya. Sebetulnya Bunda itu sakit obatnya cuma satu Bunda. Bilang sama Om obatnya itu duit cuman. Iya kan Om, Om jangan lupa Om. Itu Bunda kasih aja duit itu besok pagi langsung sembuh itu Om. Halo Ria Rindu, selamat malam. Halo, kok kecil sekali suaranya Kak Amoy?
1: Apa nih?
0: Lagi di mana sekarang nih?
1: Lagi.
0: Waduh, nggak jelas suaranya Kak Amoy. Tidak jelas suaranya. Mungkin agak jauh sedikit dari radionya Kak Amoy, atau mungkin volume radionya dikecilkan sedikit. Lagi hujan deras kah di sana?
1: Mana bang?
0: Lagi hujan di sana?
1: Gak ada hujan.
0: Iya, saya dengarnya kayak seperti suara hujan ini di telepon.
1: Gak.
0: Enggak ya? Waduh. Gak jelas suaranya Kak Amoy, berisik nih kresek-kresek. Gak jelas suaranya Kak Amoy. Saya tidak bisa mendengar jelas suaranya Kak Amoy ini. Lagunya Tenda Biru. Oke, nanti kita putar lagunya kamu ya, Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya.
1: Oke, iya.
0: Mau kirim-kirim salam silakan. Iya, ini nggak begitu jelas suaranya kamu.
1: Salamnya untuk para penggemar semua.
0: Kecil sekali suaranya. Oke, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya bongkar.
0: Kak Amoy, sepertinya Kak Amoy lagi di mana? Kak Amoy lagi di mana Kak Amoy? Suaranya kresek-kresek tidak jelas tadi. Sepertinya lagi di luar ini, tapi atau mungkin lagi di mana? Tapi tadi saya dengar suara dari telepon kok seperti terdengar suara rintik-rintik hujan begitu ya. Tapi katanya tadi nggak ada hujan. Saya bingung, berarti itu tadi suara apa? Suara apa berarti tadi itu ya? Atau mungkin jaringannya yang kurang bagus atau seperti apa? Saya juga tidak paham ini ya. Tapi tadi saya dengar lagunya lagunya Desi Ratnasari ya, Tenda Biru ya. Itu cuman tadi yang saya dengar. Selebihnya saya enggak dengar apa-apa tadi, suaranya Kak Amoy kecil kresek-kresek. Tidak begitu terdengar jelas suaranya Kak Amoy. Oke, nanti kita putar lagunya Kak Amoy ya. Tadi apa tadi? Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Oke, sehat-sehat terus Kak Amoy, jaga kondisi badan ya. Tetap semangat tentunya. Salam-salam juga untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya Kak Amoy.
2: Untuk disebutkan.
0: Oh iya.

selfie bukan selfie ya. Pakai P, selfie, Mak selfie. Mak selfie 08227604 sekian. Assalamualaikum Dik Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu memori dan lagu ya. Selamat tugas dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara dalam Ruang Rindu. Ini telepon, kita angkat dulu deh. Halo.

0: Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Bang Budi.
0: Iya, ini Kak Deona suaranya betul kah?
1: Iya, betul Bang Budi.
0: Eh, Kak Deona sehat, keluarga semua di sana?
1: Iya, keluarga sehat sih, tapi kayaknya agak kurang ini sih Bang Budi.
0: Lagi kurang sehat.
1: Lagi kurang sehat.
0: Lagi
1: tiba-tiba asam lambung naik.
0: Waduh.
1: Yang gunung lambung Bang Budi barusan tadi.
0: Itu kalau kata Mas Boy tadi jangan makan sayur nangka dulu.
1: Iya, enggak makan nangka Bang Budi dari kemarin makan ini rujak banyak.
0: Rujak, waduh.
1: Makan rujak terus makan opor jadilah itu sudah.
0: Mungkin karena faktor usia juga mungkin.
1: Tua amat ya. Bang Budi gimana? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau tanggal segini ya dompetnya aja paling yang gak sehat ya kan.
1: Kalau anak sekarang tuh intermittent fasting gitu ya.
0: Itu kan kalau lagi diet.
1: Iya kan itu berpengaruh dari dompet. Jadi istilah sekarang tuh bukan tanggal tua Bang Budi, tapi itu dia tadi intermittent fasting itu.
0: Iya betul.
1: Di, bulan puasa ya Bang Budi ya.
0: Di satu sisi di satu sisi kita menghemat, satu sisi juga diet gitu ya.
1: Iya betul. Di satu sisi memang lagi tidak baik-baik saja dompetnya.
0: Betul. Apa kegiatan dari pagi tadi Kak Deona?
1: Tadi pagi biasa hari Minggu kebaktian, ada acara keluarga sebentar, pulang sampai rumah ya sudah bobo aja.
0: Sudah tidur aja istirahat dulu.
1: Menikmati nyeri apa itu mencuri.
0: Oke, jadi Kak Deona mau denger lagu apa malam ini?
1: Lagu apa Bang Budi malam ini? Ilo Manja tahunnya?
0: Terserah, tahun 70, 80, 90, 2000.
1: Oh gitu,
0: lagu,
1: oh,
0: Ilo. Lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh.
1: Kalau mancanegara dari Elton John. Yang Roy Rogers.
0: Roy Rogers.
1: Iya.
0: Oke, mau kirim salam Kak Deona silakan.
1: Salamnya buat teman-teman yang sudah gabung ya. Terus Mas Eka, Amoy, Mas Boy juga. Teman-teman yang biasa join di karaoke semuanya selamat malam. Ada siapa lupa namanya Bang Budi?
0: Banyak, pokoknya banyak.
1: Banyak, setiap hari itu denger banyak gitu. Tapi agak lupa-lupa ingat. Pokoknya buat semuanya. Hai buat Teola juga di Makassar selamat malam. Terus buat Kana, Kak Nur, buat semua tim yang bertugas malam ini juga selamat bertugas aja.
0: Oke, terima kasih Kak Deona. Salam untuk keluarga semua di

di Kupang tadi barusan gabung ya. Kegiatan hari Minggu ya seperti biasa Kak Diona ya. Kebaktian di gereja ya, terus juga kegiatan-kegiatan mungkin kumpul bersama keluarga. Ya, semangat teruslah Kak Diona ya. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Terima kasih. Tadi sempat terputus, terputus lagi. Bukan terputus, maksudnya tadi kejeda. Tadi lagi baca WA-nya dari Mak Selfie ya kan. Oke, assalamualaikum Di Budi, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Budi, selamat tugas dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara dalam Ruang Rindu ya. Mas Elpi juga lagunya dari Iwan Fals, judulnya Tikus-Tikus Kantor. Ini ngeri-ngeri juga nih lagunya, Tikus-Tikus Kantor ya. Salam buat penyiar semuanya dan salam juga buat pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ah ini betul ya. Ini dah benar ya Dek Budi passwordnya. Ya hari Kamis puting beliungnya. Ya betul. Betul kan berarti tadi hari Kamis puting beliung.

nya di simpang 3. Mas apa ini? Mas Selfi kejebak di sana. Mas Selfi kejebak di sana karena pulang undangan pernikahan dari Batin Baru. Tapi alhamdulillah selamat dan aman sampai ke Kalanare City. Iya betul kan? Kalau tidak salah memang tadi saya bilang sama Mas Boy tadi sama Bang Joy, puting beliungnya waktu itu hari Kamis sore kalau tidak salah jam-jam 4 kalau enggak salah jam-jam setengah 4 atau jam 4 begitu, pokoknya mau-mau asar lah atau habis asar kalau saya tidak salah ya. Jadi ya itu dia, siaga terus untuk semua pendengar tentunya ya, karena memang cuaca beberapa minggu kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Kadang lagi panas juga angin kencang, terus juga lagi hujan lebat pun mau kadang angin kencang juga ya. Jadi tetap jaga kondisi semuanya, siaga semuanya, karena cuaca memang agak sulit diprediksi beberapa minggu terakhir ini. Dan yang paling penting juga jaga kesehatan, jaga kondisi biar badan tetap fit terus ya. Terima kasih Mak Selfi. Judul lagunya tadi apa? Tikus-tikus kantor dari Iwan Fals ya. Oke, nanti kita putar lagunya. Terima kasih Mas Elpi. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Oke, antrian juga sudah ada beberapa nih. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Bisa request lagu Indonesia, lagu mancanegara ya, lagu-lagu era 70, 80, 90, 2000-an awal. Masih terus kami tunggu di malam hari ini, bisa gabung melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272, 0852-7082-5272 ya. Ini berhubung sudah ada beberapa masuk request-request, jadi coba kita putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar semua. Masih bersama Budi juga di sini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah semakin semakin larut suasana kita di malam hari ini. Selamat malam pendengar semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih terus kami tunggu di malam hari ini yang ingin bergabung, yang ingin request lagu-lagu, tentunya lagu-lagu nostalgia ya. Lagu nostalgia era 70, 80, 90, 2000-an awal. Bisa langsung gabung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon 0821-0825-5646-76 ya. 0821-6585-4676, atau bisa sampaikan juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 0852-7082-5272.

ada beberapa lagi yang masuk 0822-4601 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Bru Rimarantika dong, jangan ada dusta diantara kita ya. Iya memang iya ya, kalau ada apapun tuh jangan ada dusta diantara kita ya. Oke Bru Rimarantika, jangan ada dusta diantara kita. Salam-salamnya untuk Bang Budi aja, semangat terus siarannya, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk malam hari ini Bang. Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya ya. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya.

Sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Betul, ini passwordnya betul ya. Kalau passwordnya betul, saya putar lagunya. Tapi kalau passwordnya nggak betul, nggak saya putar lagunya. Nggak bercanda ya. Maksudnya untuk yang dengerin juga kan, karena pendengar-pendengar semua udah lama dengerin RRI, apalagi ruang rindu ya kan. Masa sampai sekarang nggak tahu passwordnya ya kan? Masa nggak tahu slogannya? Ya kan, kalau pro dangdut kan siang-siang kan dangdut adalah kita ya, gampang sih. Karena kalau pro dangdut kan gampang karena singkat ya kan, pro dangdut, dangdut adalah kita ya kan, singkat kalau pro dangdut. Tapi ruang rindu memang agak panjang. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah sering mendengarkan RRI, apalagi RRI Takengon, harusnya slogan-slogan yang kayak gitu nggak perlu ditanya lagi, udah otomatis hafal sendiri dong ya kan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah itu ya, Bang minta lagunya Tommy J Pisa dong, di sini di atas kota ini, di sini di batas kota ini. Oke, salamnya untuk yang lagi dengerin RRI Takengon aja di malam hari ini, semoga sehat semuanya. Oke, jangan lupa diputar Bang ya. Siap, nanti kita putar lagunya di sini di batas kota ini dari Tommy J Pisa ya. Terima kasih, salam untuk keluarga semua, sehat-sehat di rumah semuanya.

0: Live for yay info. Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan lu gak mau ngorok?
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana? Gue gak tau ngorok. Tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu son, lu udah disetting dari son.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena lemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan,

coba untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Nggak ngeruk lagi. Ngamangan cerita gue. FYI, for yay info.

Kantor. Siapa yang gak kenal sama lagunya Iwan Fals, Tikus-Tikus Kantor ya? Kayaknya mustahil kalau kalian gak tahu lagu Tikus-Tikus Kantor dari Iwan Fals ini. Jadi lagu Tikus-Tikus Kantor ini dirilis pertama kali di tahun 1993 dalam album yang bertajuk Ethiopia ya. Lagu ini secara tidak langsung memang menggambarkan isu-isu korupsi dan perilaku yang buruk para pejabat-pejabat. Dan jadi lirik lagu Tikus-Tikus Kantor ini menggunakan metafora binatang tikus dan kucing ya. Jadi itulah, kalau kita ngomongin tikus ya udah pasti dari dulu ini identik sama para pejabat-pejabat yang kerjaannya korupsi terus. Jadi lagu karya Iwan Fals ini adalah apa ya, suatu bentuk kritik sosial tajam terhadap maraknya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan juga kaum birokrat di Indonesia ya. Jadi Tikus Kantor ini secara tidak langsung juga menyimbolkan para pejabat atau pegawai pemerintah berdasi yang korup. Kata tikus ini menggambarkan sifat rakus yang suka merusak dan mencuri hak orang lain secara diam-diam. Terus kalau kita telah lagi, ini lemari dari baja ini menggambarkan tempat penyimpanan atau sistem birokrasi yang tertutup rapat, di mana para koruptor-koruptor ini menyimpan, menyembunyikan aksi kejahatan mereka agar sulit untuk dilacak. Nah, karakter kucing dalam lagu ini menyimbolkan para aparat penegak hukum atau pengawas yang seharusnya memberantas korupsi. Jadi dalam liriknya ini Iwan Fals menyindir bahwa kucing terkadang kurang ditatar atau tidak tegas dan lemah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga terkait dengan kritik kondisi sosial, lagu Tikus-Tikus Kantor ini juga menyoroti ironi ketika rakyat kecil hidup kesulitan, sementara para penguasa justru memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang negara, atau lebih tepatnya ya uang rakyat. Ya itu dia ya, Tikus-Tikus Kantor. Aduh, semoga cepat berlalu lah, berantas terus yang namanya Tikus-Tikus Kantor ya, biar supaya tidak ada lagi orang-orang yang, atau mungkin dalam tanda kutip pejabat-pejabat yang korupsi, dan masyarakat Indonesia juga lebih sejahtera lagi hidupnya ke depan ya. Kita masih lanjut terus dengan lagu-lagu selanjutnya. Dua lagu selanjutnya pendengar, yaitu ada Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dilanjut lagi dengan Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini.

Ya, baik pendengar, kita sudah di penghujung Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih semua kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi dari tadi dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kami di malam hari ini ya. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini yang terus menemani kebersamaan kita ya. Dan sebagai penutup, dua lagu terakhir di program Ruang Rindu malam hari ini yaitu ada Rati Purwasih, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan juga Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami.

Yo soy mi mundo, te tengo, tanta mujer.

0: Oi!
1: Oi, Vila Cuba! Tá sarmeando!
2: Olha aí o bebê!

Catatonia.

Usiku nyata ama ukasi na marina kaya kuina garip bersebuka ama iwan jantung rasa

Ini tidak.

Tak lupa surat imosen menerjemah.

Ada

Come on.

negaran purni.

Hallelujah.

0: Kurang.
1: Amaino siara isia. Hendiki ku sawahan prokera.

0: Pasar Miu ya.
1: Turun Pasar Miu nih anaknya dulu.
2: Ringis di dalam
3: hutan,
2: singkernah lukai.

감사합니다. 감사합니다.

0: 坐下。
1: 不是那么不容易被不了解，很多。

Ito na eh! No man.

Garam urga sana si kual, sana si tabar garam barang. Kosam puluh tiro kebutol, ramatang kol ahini kuterang. Orang si datemah sebiasa bertempur, besi roti mulceh guru kasam. Supaya dia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Sudah mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi cara mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukan sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan gembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, hadap yang sudah Allah dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang adanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau bisa melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah amat luas cakupan. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatu ar-rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rahmat Akengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
1: Al-Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Rahmat Akengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Ramadan MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon dan hadirin yang menyaksikan di Masjid Ruhamah TV. Sebelumnya kita sudah membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taqarrubuz zaman, di mana waktu itu semakin terasa dekat, terasa semakin cepat. Bahkan kalau kita perhatikan, bukan hanya taqarrubuz zaman, termasuk di dalamnya taqarrubuz

Rubul makan, terasa dunia ini semakin dekat. Dimana sebelumnya kalau kita ke Jakarta, kami pernah berangkat tahun 1999, itu hampir 3 hari baru nyampe Tangerang. Tapi saat ini sore kita ke Medan, insya Allah kalau jam 8 kita berangkat dari Kuala Namu, jam 10 sudah di Jakarta. Kami dikirimi surat, terkadang baru nyampai ke Jawa itu sampai 3 minggu, bahkan sebulan baru kami baca. Tapi saat ini bisa berkomunikasi di detik itu juga, bahkan dengan audio visualnya, dengan gambar-gambarnya sekalian. Dalam hadis yang lain, bahkan digandengkan dengan taqarrubuz zaman, Rasulullah juga menyebutkan bahwa taqarrubul aswaq, semakin mendekatnya pasar. Ini juga merupakan salah satu tanda ciri-ciri kiamat, semakin dekat. Kita terkadang tidak perlu lagi ke pasar ikan, tidak perlu lagi kita berangkat ke pasar sayur. Kita tunggu di rumah, sudah ada yang mengantarkan, sudah ada yang lalu lalang di depan rumah kita untuk berjualan sayuran sekalian dengan ikan dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Bahkan lebih dekat dari itu, bahwa pasar-pasar itu ada di dalam genggaman kita. Ternyata pasar itu saat ini terbukti ada di tangan kita, melalui media ini, melalui perantaraan HP ini. Termasuk kami pribadi baru tadi malam juga memesan, dan beberapa hari lagi insya Allah akan datang juga. Begitu dekatnya pasar tersebut dengan diri kita. Hal-hal yang terasa jauh, bahkan tidak ada di tempat kita, bahkan kalau di tempat kita harus kita beli berpasangan dengan harga yang mungkin agak lebih mahal, tetapi dengan pasar yang semakin dekat ini, kita bisa membeli satu saja yang kita butuhkan. Bagian mana yang kita butuhkan, kita beli dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang lebih terjangkau. Itu sudah kita rasakan saat ini. Bahkan kalau kita malas keluar, apalagi kalau kita di kota besar misalkan, kita perlu makan ataupun hal-hal yang lainnya, kita tinggal pencet saja, sudah ada yang mengantarkan di depan rumah, di depan hotel kita. Ketimbang kita keluar, lebih besar lagi dana yang akan kita keluarkan. Ini fenomena yang kita hadapi saat ini. Jangan sampai semakin dekatnya pasar dengan kita. Kalau kita memahami bahwa pasar ini adalah salah satu tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu menyukainya. Rasulullah tidak begitu suka dengan pasar, padahal beliau adalah seorang pedagang. Beliau seorang pedagang. Artinya bahwa jangan sampai pasar-pasar yang dekat dengan kita ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pasar semakin dekat dengan diri kita, berada di dalam genggaman kita, tetapi masjid semakin jauh dari diri kita. Karena terlalaikan. Terbukti terkadang kalau kita tidak hati-hati, asik saja memesan. Asik saja dengan pasar itu. Asik saja dengan pasar, pesan ini, pesan itu. Bahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan pun, apa yang diinginkan, pesan semuanya. Tapi terlalaikan dengan ibadah.
terlalaikan dengan kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad menyampaikan, kalau sudah waktu semakin cepat, pasar semakin dekat, maka akan tazharul fitan, akan nampaklah fitnah-fitnah. Sekarang sudah kita rasakan. Hoax. Baru saja sedikit ada berita sudah dikembangkan. Sehingga ada yang terfitnah dengan berita yang tidak jelas. Dan tersebar ketika itu, beliau sampaikan, menyebarnya dusta, kebohongan-kebohongan, berita-berita bohong itu menyebar luas. Dan banyak terjadinya di mana-mana itu al-haraj. Al-haraj itu ditanya oleh para sahabat, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-qatlu. Banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Rasanya hal itu sudah kita rasakan sekarang. Di mana ketika waktu semakin terasa cepat, pasar semakin dekat, terjadilah berita-berita fitnah, berita-berita yang tidak benar, dusta, dan banyaknya terjadinya pembunuhan di mana-mana. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari akibat dekatnya kedua hal tersebut, dan mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar RRI Takengun dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh ya atau kultum terkait taqarrubuz zaman atau waktu semakin cepat dan pasar semakin dekat pendengar ya, bersama Tengku Dr. Ramadan MA. Dan pendengar, kami informasikan saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Awakening Records تقدم تبسم، الألبوم الجديد لنجم الأغنية الإسلامية الفنان مسعود كورتس، والذي يحتوي على 12 أغنية رائعة من ضمنها روحي فداك، الحمد لله، عدناني.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: Berapa, Pak?
1: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian.
1: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
3: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru.
2: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah.
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
3: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas.
1: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
3: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Senin 28 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, banjir dan longsor melanda wilayah Tengah Aceh setelah diguyur hujan lebat. 435 rider ikuti Benar Meriah Trail Adventure meriahkan HUT ke-81 TNI. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Gayo Luas dalam 2 hari terakhir. Warga yang tinggal di dekat bantaran sungai diminta waspada dan menjauh ketika debit air mulai meningkat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Curah hujan tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayo Luas sejak Jumat 25 September 2026 malam lalu menyebabkan debit sejumlah sungai meningkat signifikan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BPBD Gayo Luas, peningkatan debit terjadi di Sungai Aih Bobo dan Sungai Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Sungai Kuala Tripe, Desa Durin Siku, Kecamatan Belang Kejeren, Sungai Pintu Rime, Kecamatan Pining, serta anak Sungai Gele di Kecamatan Belang Kejeren. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan luapan air dan berdampak pada pemukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai. Hingga Sabtu, 26 September 2026 malam, kondisi cuaca masih dilaporkan hujan lebat. Personel Pusdal of PB dan tim reaksi cepat BPBD Gayo Luas terus melakukan pemantauan dan bersiaga selama 24 jam. Bahkan Minggu, warga telah melaporkan terjadinya luapan air di beberapa desa dan menyebabkan sejumlah rumah hanyut serta merusak fasilitas jembatan dan bantaran sungai. BPBD mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersiap menghadapi kemungkinan banjir kiriman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan. Kabupaten Aceh Tengah, BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
2: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung, yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring, terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendale dengan mengerahkan 1 unit ekskavator dan 1 unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Polisi di Aceh Tengah terus melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah titik strategis Minggu 27 September 2026. Kasat Samapta Polres Aceh Tengah Ibtu Misbah mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman, sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas. Pengawasan ini untuk memastikan kegiatan pengisian BBM berjalan tertib dan masyarakat memperoleh pelayanan dengan aman. Ibtu Misbah menegaskan patroli akan terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif. Dua kecamatan di Aceh Tengah meraih prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan pencegahan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
4: Saya pikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah kita waktu ada perintah dari siapapun yang memerintah yang tidak nyambung. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7. Perangkat sekolah jam 7, ada yang berangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
3: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan pengajuan pengunduran diri jauh hari dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian diproses sesuai ketentuan administrasi kepegawaian. PLT Sekda Aceh Tengah, Dr. Andes Alam Syuhada MM, mengatakan keputusan tersebut merupakan hak pribadi yang tetap harus mengikuti mekanisme pemerintahan. Disebutkan status kepegawaian jauh hari memasuki masa pensiun pada April 2027, ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. PMKAP akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan pimpinan daerah untuk langkah selanjutnya. Jauh hari baru dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian pada 23 September 2026 melalui proses job fit yang mendapat rekomendasi BKN. Sementara Kepala BKPSDM Ruslan Ramadan menegaskan pengangkatannya telah melalui prosedur kepegawaian. Sementara itu, PMKAP memastikan pelayanan di sektor pertanian tetap berjalan selama proses ini berlangsung. Lembaga Penjamin Mutu LPM Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon menyelenggarakan pembukaan dan sosialisasi audit mutu internal AMI siklus V tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan IAIN Takengon dalam memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola akademik berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dalam arahannya menyampaikan bahwa AMI tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan rutin administratif semata. Menurutnya, AMI merupakan bagian penting dalam membangun dan membiasakan budaya akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu. Informasi selanjutnya, 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure atau BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat dua rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanugayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Banjir dan longsor melanda wilayah Tengah Aceh setelah diguyur hujan lebat. 435 rider ikuti Benar Meriah Trail Adventure meriahkan HUT ke-81 TNI. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini. Pendengar, akan hadir langsung lagu-lagu Derdatar Nanti Tanah Gayo ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga kami selingi untuk update informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: RTII for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Kali sempat! Kali ini sempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Oh, udah juga. Apalagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola-lola.
3: Intermezzo.

banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan,

0: menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bendo Meriah. Saya kembali hadir menemani awal aktivitas Anda pagi ini. Kami hadirkan update informasi perakiran cuaca di Bendo Meriah, informasi kondisi atmosfer dan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah di dataran tinggi Tanah Gayu. Bagi yang akan beraktivitas di luar rumah, berkendara menuju kebun, sekolah, kantor maupun menjalankan berbagai kegiatan pagi, pendengar, mari kita kenali kondisi langit dan potensi hujan di wilayah masing-masing. Kita awali pagi ini berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, beberapa wilayah di Bendo Meriah mengalami hujan ringan dengan intensitas ringan hingga sedang, sementara sejumlah kecamatan lainnya memiliki peluang hujan disertai petir. Untuk Kecamatan Pintu Rime diperkirakan hujan ringan pendengar dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan antara 65 sampai 98%. Kemudian Kecamatan Permata diperkirakan hujan ringan suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Siak Utama, kondisi diperkirakan hujan ringan, suhu berada pada kisaran 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 99%. Bagi Anda yang berada di tiga wilayah tersebut, tetap perhatikan perubahan kondisi langit, terutama ketika akan melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan pendengar ya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
4: Yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
3: Memangnya kenapa opa?
4: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih kami sampaikan informasi di beberapa wilayah. Di antaranya di Kecamatan Bandar diperkirakan mengalami hujan petir nanti mendengar dengan suhu 17 hingga 27-25 derajat Celcius. Kelembapan antara 59 hingga 97%. Selanjutnya beranjak ke Kecamatan Bukit, peluang hujan petir juga tercatat dalam perakiraan pendengar, suhu berkisar antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan antara 57 hingga 97%. Kemudian di Kecamatan Wipesam juga berpotensi mengalami hujan sedang, suhu diperkirakan 17 hingga 25 derajat Celcius

Ya, kelembapan antara 57 hingga 97%. Ya, pendengar, di Kecamatan Timanggajah kondisi yang diperkirakan adalah hujan ringan, suhu berkisar antara 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 97%. Sementara Benar Kelipah juga berpeluang hujan ringan, suhu berada pada rentang 16 sampai 24 derajat Celcius, sedangkan kelembapan mencapai 60 hingga 98%. Untuk Kecamatan Mesidah sendiri perlu perhatian lebih karena dapat berpotensi hujan petir. Suhu diperkirakan 19 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Ya, perkiraan menunjukkan hujan sedang mendengar dengan suhu 17 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 97%, ya. Satu wilayah terakhir yang kita informasikan adalah Gajah Putih. Itu dia pendengar, jika kita rangkum pagi ini sejumlah kecamatan di Benar Meriah ini memiliki potensi hujan ringan, beberapa wilayah berpeluang mengalami hujan ringan, kami hujan sedang. Sedangkan Bandar, Bukit, dan Mesidah perlu mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai petir. Bagi pengguna jalan, tetap utamakan keselamatan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di kebun maupun kawasan perbukitan, perhatikan perubahan cuaca dan hindari lokasi terbuka ini ketika terjadi petir, ya. Informasi ini menjadi pengingat bahwa aktivitas pagi tetap berjalan dengan aman dan nyaman tentunya. Pendengar, demikian update informasi perkiraan cuaca pagi ini mulai dari Pintu Rime, Permata, Syah Utama, Bandar Bukit, Wih Pesam, Timanggajah, Bandar Kelipah, Mesidah hingga Gajah Putih, masing-masing memiliki kondisi dan potensi cuaca yang berbeda. Jangan lupa perkiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer. Karena itu, terus perhatikan informasi resmi BMKG dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, ya. Saya Asman mohon pamit pendengar dalam program ini. Tetap semangat memulai aktivitas, jaga keselamatan dalam perjalanan, dan semoga hari ini membawa kelancaran untuk kita semuanya. Nah, pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti dulu Warta Berita bersama Pro3 RRI. Untuk Anda, selamat pagi kami ucapkan, dan juga selamat mengikuti kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya, pendengar, setelah itu kita akan bergabung bersama RRI Tangkingon juga untuk mengikuti kabar Aceh saat lagi nanti tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian setelah itu kita kembali bergabung di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Muntul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Benar Meriah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti